0: off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam camp PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemah Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan cita-cita menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami sayangkan, ya itu sayangkan karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN itu dari salah satu salah staff presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jenderal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya, Sariful.
2: 18 pula. Saya tanya 18 pula.
3: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
2: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
3: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
4: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow, jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
3: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 7 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporannya Rizky Multianata. Rizky.
5: Baik, Jen, dapat melaporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhyiddin Hasan kepada RRI menegaskan ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan, yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhyiddin Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muhyiddin juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhyiddin juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan, mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhyiddin Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mulis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
6: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya. Itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
5: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini cuma jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
7: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
8: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
9: Menunggu 14 tahun.
10: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
9: Saya berenam.
7: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
9: Senang sih Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
10: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
9: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
7: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan Fetuter.
1: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
2: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
3: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
2: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
4: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Yang kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
2: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dima, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional, apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncang pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2023 lawan Arena Johor Bahru. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuartal pertama, di mana Tit membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos memas dan sempat membalikan keadaan jadi 3-2. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abluha Pulau Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di Pro 1 Banda Aceh, di Pro 1 Sabang, Pro 1 Melabu, ada Pro 1 Takengon, dan ada juga Pro 1 Singkil, dan juga Pro 1 di Luxmawe. Ya, untuk kabar Aceh hari ini, untuk edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, saya Putra yang mandu mungkin di pagi hari ini ya, untuk host dari Banda Aceh. Baik, gimana kabarnya untuk teman-teman di pagi hari ini? Tetap semangat ya.
1: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kaming sih gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar.
0: Ya kabar putus dia.
1: Kabarnya putus-putus.
0: Putus-putus ya. Oke. Baik, dari Luxmawe dengan siapa ya Luxmawe?
2: Dewi, Kak Dewi.
0: Oh, dengan Kak Dewi. Ya, sorry lupa nih putranya. Oke, okay, baik. Semoga tetap semangat terus di pagi hari ini kita bisa memberikan informasi-informasi yang terupdate ya untuk Provinsi Aceh sendiri. Baik, mungkin sebelum kita akan dengarkan informasi-informasi dari Korwil dan juga dari teman-teman semuanya di pagi hari, kita dengarkan dulu informasi terkait dengan cuaca. Kita sudah tersambung dengan BMKG Provinsi Aceh bersama Nasita Zahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Kak Nasita?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya, baik. Kak Nasita, mungkin bisa disampaikan terkait dengan kondisi cuaca ya untuk hari ini, edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 seperti apa? Mungkin bisa disampaikan secara umum. Silakan Kak Nasita.
3: Ya baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 21 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Wilayah Provinsi Aceh diperkirakan cerah hingga berawan pada saat siang, pagi hingga siang hari. Kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Tenggara, kemudian sebagian wilayah tengah, dan sebagian wilayah Aceh bagian utara. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya, untuk arah angin dan kecepatan angin mungkin bisa disampaikan juga ini Kak Nasita.
3: Iya, untuk arah angin kita perkirakan dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang.
0: Iya, untuk tinggi gelombang perairan Aceh sendiri, penyeberangan dan mungkin para nelayan mungkin yang sedang berada di laut ini seperti apa untuk kondisi hari ini?
3: Ya, untuk tinggi gelombang untuk wilayah penyeberangan pelabuhan Ulele ke Balohan, kemudian Melabuh ke Simelu, alhamdulillah cukup baik, berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu untuk wilayah perairan, wilayah utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian Aceh Utara Aceh Timur, perairan selatan Simelu, Aceh Barat Daya Simelu, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, karena tinggi gelombang diperkirakan dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga yang perlu sangat diperhatikan yaitu wilayah perairan Aceh Besar Melabuh, karena tinggi gelombang kita perkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya. Untuk hotspot sendiri apakah terdeteksi ya untuk hari ini?
3: Ya, untuk sampai pagi ini ada 7 titik panas yang terpantau, yaitu untuk wilayah Aceh Barat 2 titik, kemudian Aceh Selatan 3 titik, dan 2 titik untuk wilayah Aceh Timur. Begitu Bang.
0: Iya, apa himbauan dari BMKG ini Kak Nasita untuk pendengar kita di pagi hari ini?
3: Terhimbau untuk masyarakat untuk hari ini khususnya, yaitu karena terlihat bahwasanya dari pagi hingga siang kan diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian kita harapkan agar lebih waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, puting beliung, dan bencana lainnya. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di rumah, hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga membuka lahan baru. Dan juga yang terpenting yaitu pantau informasi resmi cuaca di web bmkg.go.id, Instagram BMKG, yaitu info BMKG Aceh maupun info BMKG. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nasita atas informasi cuaca yang sudah disampaikan bersama Kabar Aceh di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang mendengarkan kita. Baik, selamat beraktivitas kembali Kak Nasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bang.
0: Iya, baik. Itu dia, kita sudah mendengarkan informasi cuaca untuk hari ini di Kota Banda Aceh sendiri sangat cerah ya. Mungkin di bagaimana untuk kawasan di Takengon gimana nih cuacanya di sana? Apakah hujan terus ini?
1: Alhamdulillah cerah pagi ini Bang Putra di Takengon.
0: Tapi hari ini ya cerah. Kemarin masih hujan ya?
1: Alhamdulillah nggak bisa diprediksi sih ya, kadang gak mau hujan, kadang panas, terik, begitu.
0: Iya okay. baik Pak Budi, mungkin bisa langsung saja mungkin bisa menyampaikan informasi dari Takengon terlebih dahulu mungkin kita dengarkan ini.
1: Siap, terima kasih Bang Putra dari Banda Aceh dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan se-Korwil 17 Aceh di pagi hari ini yang semakin ganteng-ganteng dan semakin cantik-cantik ya. Singkat saja dari Takengon ini, pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Perdagangan ini akan menggelar kegiatan pasar murah ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari hari ini, hari Kamis 21 hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Bener Meriah ya. Jadi jangan lupa untuk pendengar semua nih yang ingin berbelanja karena ada kegiatan pasar murah hari ini di Bener Meriah. Di hari ini tanggal 21 berlokasi di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redlung. Sementara untuk besok 22 Mei ini akan berada di Pasar Pekan Simpang Balik. Dan 23 Mei-nya di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Jadi pemerintah daerah setempat menyediakan sejumlah komoditas pokok di setiap kecamatan. Di antaranya beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, serta telur sebanyak 500 papan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menggandeng Perum Bulog Cabang Takengon dan unsur Forkopimcam guna mendukung kelancaran pelaksanaan pasar murah tersebut. Dan selain itu juga masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah dengan sebaik-baiknya demi memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian dari Takengon, kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Putra, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Adakah dialog untuk hari ini Bang Budi?
1: Pagi ini dialog Takengon Menyapa akan mengundang narasumber dari Sekretaris BPBD Aceh Tengah, Bapak Hamja, terkait juga pengawasan BPBD kepada masyarakat di sekitar Danau Lutawar pagi ini. Pukul 8.15 nanti sesudah kabar Aceh. Sekian, terima kasih.
0: Oke, baik. Ya, untuk pendengar kita juga bisa ngajak untuk mendengarkan RRI Takengon gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, untuk mendengarkan dialog tersebut. Baik, terima kasih Bang Budi dari siap. Takengon. Saya ke Loksmawe dulu ya. Ada Kak Dewi di sana, Kak Dewi? Iya.
4: Halo.
0: Cuaca gimana Kak Dewi di sana, Kak Dewi di Loksmawe?
4: Cuacanya sepertinya redup, sepertinya juga cerah. Ini kayaknya tertutup awan.
0: Iya, yang penting jangan kita redup di pagi hari ini ya. Semangat.
4: Benar sekali. Baik.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan bagaimana untuk informasi terupdate mungkin dari Kota Loksmawe, Kak Dewi bisa menyampaikan, silakan Kak Dewi.
4: Ya, baik. Terima kasih Putra dan juga teman-teman lainnya yang ada di Sekorwil aja di kesempatan pagi hari ini. Jadi ini ada informasi juga terkait pasar murah ya. Ini juga nanti insya Allah untuk hari ini sampai dengan 23 Mei nanti juga ada di 3 lokasi. Kalau hari ini di kawasan Desa Blangpulo, kemudian juga nanti di tanggal 22 ada di kawasan Blangmangat, dan nanti di tanggal 23 ada di kawasan Kota Loksmawe, tepatnya di kawasan Pusung. Informasi satu lagi, di mana juga kalau Universitas Malikus Saleh kemarin juga gelar Hari Kebangkitan Nasional ya, ke-118. Tapi yang menariknya, Rektor Unimal ya, Profesor Dr. Hendra Herman Fitra ini sebagai pembina upacara selalu menggunakan pakaian adat. Jadi ini memang menarik sekali. Kalau untuk tahun ini beliau menggunakan pakaian adat Kalimantan. Ya, jadi ini memang menjadi ciri khas dan beliau memang sudah komitmen setiap Hari Kebangkitan Nasional akan menggunakan pakaian adat. Sama ya seperti kita juga di 11 September biasanya akan berpakaian adat begitu ya, Bung Putra.
0: Iya, betul sekali ya, setiap tanggal 11 September.
4: Oke, kalau informasi soal di dialog kita masih menunggu, insya Allah nanti juga akan menghadirkan narasumber. Dan juga bisa disaksikan nanti melalui channel YouTube. Kita masih menunggu seperti apa nantinya.
0: Oke, baik Kak Dewi, terima kasih ya atas informasinya dari Kota Loksmawe. Iya, ke melabuh dulu kita ke Bang Hendi di sana. Bang Hendi sudah menunggu kita untuk informasi terupdate-nya di pagi hari di Kota Melabuh seperti apa cuaca. Mungkin bisa disampaikan juga ini, apakah berbeda dengan disampaikan oleh BMKG tadi, Bang Hendi?
5: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bung Putra ya. Tentunya di pagi hari ini, sebagaimana semangatnya Bung Putra memandu di program Kabar Aceh ini, sehingga memicu ibu-ibu tidak teringat akan jelang akhir bulan di bulan ini. Ya.
0: Nambah waktu seperti ya, Pak. Maunya menambah waktu aja ya.
5: Betul, apa sudah pasti kejelasan terhadap megang ya di Idul Adha mungkin ya daripada
1: Ini tumben-tumbenan ini imbang ibu-ibunya tiga, bapak-bapaknya tiga, ini tumben imbang nih.
5: Itu relatif netral berarti, ya kan sudah tersusun secara rapi. Iya. Tentunya untuk cuaca di pagi hari ini dari Melabu sangat cerah ya, sebagaimana wajah kita untuk memberikan ya berbagai program ya di Day 41 ini di Lintas Melabu Pagi, tentunya secara harapan dari Rumah Rakyat Indonesia ya, kita hadir buat rakyat dan pendengar kita. Dan tentunya satu informasi kita hadirkan dari Melabu, Universitas Teku Umar UTU Melabu resmi meluncurkan kompetisi tahunan The 12 Tahun UTU Awards Internasional di Auditorium UTU pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut mengusung tema Step Up to Global. Ajang penghargaan ini untuk pertama kalinya membuka pendaftaran bagi kepesertaan tingkat internasional setelah 11 kali berturut-turut sukses digelar di level nasional. Ketua Panitia UTU Awards Agam Rizki menjelaskan bahwa perluasan jangkauan kompetisi ini ke tingkat dunia sengaja dirancang untuk menyelaraskan diri dengan arah kebijakan pendidikan tinggi saat ini. UTU Awards ke-12 ini kembali melombakan 5 kategori utama, yakni Entrepreneurship, Research, Business Plan, Innovative Agro, Marine Based Product, Online Store Design, dan startup bisnis, dengan total hadiah mencapai 255 juta rupiah. Pihak panitia juga menargetkan adanya peningkatan partisipasi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan status kompetisi ini turut mendapatkan perhatian khusus dari Rektor UTU, Profesor Dr. Ishak Hasan. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi pentingnya lompatan yang diambil oleh universitas pada tahun ini. Di hadapan para hadirin, Rektor juga memberikan pesan dan target khusus kepada delegasi tuan rumah agar mampu mempertahankan prestasi mereka. Pesan khusus kepada tim mahasiswa dari UTU untuk dapat meraih kembali juara umum seperti tahun lalu. Ini adalah tantangan dan harus disikapi dengan jiwa kesatria yang pantang menyerah dan terus berinovasi untuk melahirkan ide yang terbaik, tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Ishak Hasan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan juri yang terlibat dalam penilaian tahun ini. Tim penilaian tersebut tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan juga melibatkan para pakar dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Dukungan terhadap penyelenggaraan ini pun datang langsung dari pemerintah pusat. Direktur Kelembagaan dan Kemahasiswaan Belmawa Kemdik T. Sentek, Dr. Beni Bandanajaja, STMT, yang hadir secara daring, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pimpinan UTU yang dinilai konsisten dalam mewadahi bakat mahasiswa. Berdasarkan jadwal yang dirilis panitia, masa pendaftaran UTU Awards ke-12 dibuka mulai 19 Mei hingga 8 Juli 2026. Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan tahap des evaluasi pada 15 hingga 25 Juli 2026 yang dilanjutkan dengan pengumuman 10 nominator terbaik pada 12 Agustus 2026. Para nominator yang lolos kemudian dijadwalkan mengikuti sesi presentasi pada 21 hingga 23 September 2026. Seluruh rangkaian kompetisi global ini akan diakhiri dengan acara puncak penganugerahan UTU Awards pada 24 September 2026. Demikian satu informasi telah kita hadirkan, tentunya kita kembalikan bersama rekan Putra di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bu Endi. Ya, ini kesempatan yang luar biasa ya. Iya, yang disampaikan. Iya, baik. Untuk berikutnya saya mungkin langsung saja ke Singkil dulu ya. untuk Sabang biar kita keep dulu biar deket sama Banda Aceh gitu ya. Ya, untuk di Singkil sendiri Kak Ningsi, gimana cuaca di sana Kak Ningsi?
6: Cuaca Aceh Singkil pagi hari ini mendung sekali.
0: Oh, mendung ya.
6: Sebentar lagi gitu.
0: Iya, berarti berbeda. Singkil mendung nih Bung Endi sama Bang Budi ya.
1: Ya, yes, betul sekali.
0: Iya, baik. Tapi penting tetap semangat ya Kak Ningsi.
6: Iya.
0: Oke, baik, mungkin langsung saja bisa disampaikan informasi di Singkil seperti apa, informasi terupdate di pagi hari ini. Silakan.
6: Singkil ini terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan perusahaan kelapa sawit di Aceh Singkil. Penegasan ini diungkap langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun. Nah, meskipun begitu, DPRK bukan pihak eksekutor atau penentu kebijakan dalam menyelesaikan persoalan antara masyarakat dan karyawan dengan perusahaan, akan tetapi ia menegaskan karena ini menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Seperti diketahui sebelumnya, sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam organisasi Aliansi Satgas Percepatan Pembangunan Aceh atau PPA dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI ini menggelar aksi unjuk rasa, dan melalui aksi tersebut ya, mereka menyuarakan beberapa poin tuntutan, antara lain dugaan pengabaian hak dasar karyawan, dugaan pemotongan upah tidak wajar, serta dugaan intimidasi sistematis terhadap buruh dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, kemudian untuk menuntut perusahaan membayar hak waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, kemudian meminta pemerintah untuk membentuk tim audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat. Dan yang terakhir menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan antara perusahaan dan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Aceh Singkil, Bang Putra.
0: Iya, baik Kak Ningsi, terima kasih ya informasi dari Kota Singkil. Nah, saya ke Sabang dulu, ada Nadia di sana sebelum mungkin nanti dari Banda Aceh informasi kita sampaikan. Nadia, gimana untuk cuaca, cerah sekali di sana ya, terpantau dari sini?
7: Iya, alhamdulillah Bang Putra, hari ini cerah nih.
1: Emang bisa terpantau dari Banda ya?
0: Terpantau.
7: Padahal yang cerah sekali ini Bang Putra ya cahayanya.
0: Iya, cerah seperti Nadia di pagi hari ini ya, cerah gitu. Baik Nadia, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan dari Kota Sabang, silakan Nadia.
7: Iya, baik, terima kasih Bang Putra. Selamat pagi juga untuk rekan Skru 17 yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai pelaksanaan layanan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Kota Sabang masih menerapkan aturan desil meski pemerintah Aceh telah menyampaikan pernyataan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026. Fasilitas kesehatan di Sabang saat ini masih menunggu surat edaran resmi dari gubernur sebagai dasar penghentian aturan tersebut. Kepala Puskesmas Sukakarya Sabang, Fadia Hanum, menyebut pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa selama masa penerapan aturan desil. Pasien yang BPJS-nya tidak aktif tetap mendapatkan pelayanan terlebih dahulu di Puskesmas. Pihak pelayanan kesehatan menyambut baik pernyataan pemerintah Aceh terkait pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa adanya kendala administrasi. Diharapkan pemerintah Aceh segera mengeluarkan surat edaran resmi agar aturan desil benar-benar dihentikan di seluruh fasilitas kesehatan. Dengan adanya surat resmi tersebut, pelayanan kesehatan di daerah dapat berjalan lebih jelas dan juga seragam. Ya, itu dia Bang Putra, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Iya, tetap semangat ya, penting ya, walaupun apapun itu ya.
7: Jadi,
0: yang penting tetap semangat.
7: Tidak baik-baik saja ya.
0: Iya, betul sekali. Yang bisa teratasi, alhamdulillah gitu ya.
7: Amin.
0: Oke, baik, terima kasih Nadia ya, dari Kota Sabang.
7: Oke, sama-sama.
0: Untuk Banda Aceh, tadi ada ketinggalan dari Melabu sendiri, untuk dialog bisa disampaikan juga, Bu Endi. Adakah dialog tadi?
5: Ayo Bang Endi. Baik, Bung Putra ya. Tentunya kita akan sampaikan ya, pagi hari ini akan hadir ya dialog Melabu menyapa, tentunya dengan bentuk sosialisasi ya. Pemkab Nagan Raya akan luncurkan call center 112. Tentunya dua narasumber yang tidak asing ya, dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nagan Raya dan PLT Kabid PSDK Dinkes Nagan Raya yang tentunya akan berbincang terkait akan meluncurkan call center, ya tentunya akan sosialisasi ya demi pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Baik, demikian Bung Putra. Ya,
0: baik, nanti bisa juga pendengar kita mungkin di Kabar Aceh yang ingin mendengarkan untuk dari Melabuh ya, nanti bisa ya di pukul 8 ya.
5: Iya, di selesai kabar dari
0: Aceh. Selesai kabar Aceh ya. Ya baik, terima kasih Bu Endi. Oke, baik, untuk sebelum kita akhiri di kabar Aceh, mungkin satu informasi dari Kota Banda Aceh Putra sampaikan terkait dengan Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh menyatakan terus memperluas kerjasama dengan pihak eksternal guna meningkatkan penguatan kapasitas penelitian lewat workshop metodologi penelitian dan publikasi ilmiah. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang disingkat dengan LP2M juga meningkatkan hasil riset dan kapasitas peneliti lewat pelatihan bidang metodologi riset. Strategi publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, penulisan dan penerbitan buku ajar, serta pendaftaran hak kekayaan intelektual. Dalam penyambutannya juga menurutnya disampaikan berdasarkan kerjasama lintas sektor yang erat di internal lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LP2M dan pusat penelitian dan penerbitan dengan pusat pengelolaan jurnal dan rumah jurnal terjadi peningkatan dalam publikasi hasil riset di berbagai jurnal internasional bereputasi. Ia mengatakan tren positif juga terlihat dari terus meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi nasional maupun bereputasi internasional di lingkungan UIN Araniri dalam 4 tahun terakhir. Ia juga menambahkan ada beberapa riset yang diajukan dosen UIN Araniri juga berhasil lolos dalam kompetisi hibah penelitian yang bersumber dari lembaga eksternal UIN Araniri, diantaranya Kemenak LPDP atau Mora Award, dan ada juga RISPRO dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Itu dia satu informasi dari Kota Banda Aceh dan mungkin untuk penutup di Kabar Aceh hari ini ya, informasi dari Kota Banda Aceh. Terima kasih ya untuk Kak Dewi juga di Lusumawi, terima kasih banyak. Bu Endi, Bung Budi, Nadia dan juga Kak Ningsih, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Beraktivitas kembali seperti biasanya di pagi, tetap semangat untuk kita semuanya. Oke, untuk terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran TPA Triwulan Pertama Rabu 20 Mei 2026. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandi Kaputra mengatakan program tersebut merupakan visi-misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya program peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Yusra Al-Fatah menyebut sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000 dari Dinas Syariah Islam setempat. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut.

gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget.
0: Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Dialog Takengon Menyapa pendengar di edisi pagi ini di hari Kamis 21 Mei 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di studio pagi ini. Dan terkait dengan himbauan dan pengawasan BPBD kepada masyarakat di Danau Lutawar ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon pendengar pagi hari ini ada Bapak Hamzah ST selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga
0: ya,
1: Pak.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Baik, baik pendengar, kalau kita berbicara Danau Lutawar ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Aceh Tengah, tetapi juga menjadi sumber kehidupan, pariwisata dan juga aktivitas ekonomi masyarakat sekitar ya. Namun meningkatnya aktivitas di kawasan danau juga menghadirkan berbagai potensi resiko, mulai dari cuaca ekstrim, keselamatan wisatawan, hingga ancaman-ancaman bencana alam yang memerlukan perhatian bersama ya. Nah, dialog kali ini juga kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Hamzah tadi untuk membahas terkait dengan himbauan serta pengawasan yang dilakukan BPBD kepada masyarakat di seputaran Danau Lutawar. Dan kali ini juga nanti kita akan mengupas pentingnya kewaspadaan masyarakat, langkah-langkah mitigasi bencana, pengawasan aktivitas di seputaran danau, hingga upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan warga dan juga wisatawan tentunya ya. Jadi yang mau bergabung atau yang mau bertanya nanti sama Pak Sekretaris BPBD ini bisa langsung bergabung juga, atau tinggalkan langsung komentarnya di video live kita yang sedang tayang di YouTube, atau bisa kirimkan melalui chat WhatsApp kami pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin mau diskusi sama Pak Hamzah, silakan kirimkan WA-nya di nomor 0852 7082 5272 ya. Nah, jadi saya pengen tahu dulu nih Pak, bagaimana sih sebetulnya kondisi keamanan dan pengawasan di Danau Lutawar ini untuk saat ini, bagaimana nih Pak Hamzah?
1: Baik, terima kasih Pak Budi. Untuk pengawasan kali ini di Danau Lutawar memang sudah cukup-cukup sebenarnya. Ya. Untuk pengawasan ya, terutama bagi pengunjung pariwisata yang masuk ke Aceh Tengah.
0: Mungkin bisa dimajukan sedikit Pak mic-nya. Oh, mic-nya agak didorong ke depan sedikit. Iya.
1: Nah, baik. Untuk pengunjung para tamu kita dari kabupaten lain atau dari luar Kabupaten Aceh Tengah, sebenarnya dalam pengawasannya sudah cukup-cukup antusias kita buat untuk selama ini. Intinya pengawasan untuk para pengunjung yang datang ke Aceh Tengah ini, apalagi kalau kita misalnya di hari-hari besar seperti tahun baru ataupun lebaran begitu Pak, kita dari BPBD memang menurunkan tim yaitu TRC dan tim siaga bencana. Intinya kita ada siaga danau begitu Pak, siaga danau di tahun-tahun baru misalnya di hari-hari besar lebaran, pokoknya hari-hari libur. Nah, kita turunkan tim ini untuk mengimbau di seputaran Danau Lutawar bahwa para pengunjung untuk tidak terlalu ke tengah untuk mandinya begitu Pak. Jadi kita memang sudah siap untuk keliling dengan speedboat atau kita menggunakan perahu karet begitu Pak. Ya. Jadi tim selalu siaga di seputaran ya. Danau Lutawar. Ya.
0: Ya. Karena kalau kita ngelihat Danau Lutawar ini kan nggak kecil Pak.
1: Betul, Pak.
0: Lumayan lah Danau Lutawar ini kan. Jadi kalau dari BPBD sendiri antisipasinya seperti apa nih Pak? Kalau kita ngelihat luas lahan dari danau kita ini kan nggak kecil gitu ya. Jadi untuk pengawasannya biar biar setiap titik-titik itu terpantau, bagaimana ini antisipasinya?
1: Nah, ya. Betul Pak, terima kasih Pak. Nah, untuk danau memang Danau Lutawar lebih kurang 5.740 km.
0: Lumayan begitu, besar ya.
1: Lumayan besar. Nah, kita menurunkan tim untuk siaga danau itu di beberapa titik, terutama di tempat-tempat yang keramaian seperti Pantai Gemasih begitu. Di ujung parking begitulah. Jadi setiap tempat lokasi yang ada keramaian pengunjung, nah kita siagakan di sana tim. Nah, sebagian itu berkeliling Pak, ada yang mengelilingi Danau Tawar untuk memberikan himbauan secara mix. Nah begitu ya Pak.
0: Oke. Okay. Nah kalau berbicara titik-titik mungkin nih Pak, dari sepengetahuan Bapak, sepenglihatan Bapak lah, dari danau kita ini mungkin ada nggak titik-titik tertentu ini yang mungkin dalam tanda kutip dianggap rawan atau berbahaya gitu Pak?
1: Ya lah, pada intinya yang dianggap rawan sama sekali itu tidak ada memang untuk di Danau Lotawar. Nami untuk siaga bencananya, siaga danaunya itu kita dianggap semuanya untuk rawan dalam keadaan tenggelam begitu. Nah, artinya kalau terlalu ke tengah, dan bagi saudara-saudara kita yang kurang belum ramah sekali dengan Danau Lotawar itu bisa saja menjadi kira-kira kalau melihat ke dalam itu agak terkejut, kok bisa begitu dalam dan hijaunya begitu Pak. Nah, nah disitulah yang kita anggap itu menjadi rawan. Nah, kerawanan di lokasi Danau Lotawar ini karena kita terkejut aja melihat situasinya. Artinya seperti belum pernah kita melihat situasi danau yang seperti itu begitulah. Karena kan kalau di Danau Lotawar, air yang tawar itu sebenarnya itu airnya begitu berat Pak.
0: Begitu ya?
1: Nah, begitu berat kalau kita beda dengan air asin. Nah, beban yang kita terima di bawah itu melebihi beban tubuh kita begitulah Pak.
0: Oke. Okay. Karena saya enggak hobi berenang sih ya. Jadi untuk saat ini pun saya tidak tahu nih Pak apa Hamza nih. Danau kita tuh titik yang paling dalam tuh bisa sampai berapa meter sih?
1: Kalau menurut kawan-kawan kita yang sudah menyelam itu lebih kurang dari 50 ke bawah Pak, 80-an meter kalau di tengah. Nah, ya kawan-kawan yang telah menyelam di dasaran Danau Lotawar begitu.
0: 50 meter kurang lebih berarti ya begitu, dari Pak, pantauan ya. Kawan-kawan penyelam ya, kita penyelam, yang sudah
1: turun begitu Pak.
0: Oke, okay. Ya, apalagi waktu 2024 kemarin kan danau kita sempat jadi event pon ya. Kemarin untuk kawasan lomba berenang kalau enggak salah ya.
1: Iya betul.
0: Tolong dikoreksi mungkin saya salah atau gimana.
1: Kalau enggak salah demikian.
0: Nah, kalau berbicara potensi bencana nih Pak Hamzah, apalagi kita sama-sama tahu November kemarin kan kita habis tertimpa musibah daerah kita ini ya. Kalau berbicara potensi bencana dan resiko yang sering terjadi di kawasan Danau Lotawar ini apa aja Pak?
1: Nah, untuk selama ini yang udah kita alami dimulai dari 25 Desember 2025 yang lalu, itu rawan bencananya itu kan sebenarnya cuma tanah longsor aja Pak. Tanah longsor yang ada dari pegunungan yang turun ke seputaran Danau Lotawar. Itu yang sangat-sangat minimnya itu Pak, yang sangat besarnya itu tanah longsor dan banjir bandang seperti yang terarah dari Toeren misalnya. Itu kan langsung banjir bandangnya langsung ke pinggiran Danau Lotawar, malah kayu-kayu yang turun kita lihat kemarin itu kan di Danau Lotawar itu semua gelombongan gitulah Pak. Nah ini kan akibat dari banjir dan longsor yang turun. Nah bencana yang kita alami selama ini memang itu aja deh Pak, lain belum terkopi sama kita memang.
0: Oh berarti untuk sampai saat ini terpantau hanya longsor begitu
1: longsor
0: ya?
1: Longsor dan banjir bandang
0: semenjak bencana November kemarin ya. Gitu ya. Nah kalau kita berbicara kecelakaan nih Pak, ini mungkin ya kita nggak bisa memungkiri juga lah ya.
1: Siap.
0: Danau kita ini memang kalau kita dilihat dari sejarahnya sudah begitu banyak memakan korban.
1: Ya, betul.
0: Kalau Bapak sendiri dari BPBD ini berbicara faktor-faktor apa saja ini yang jadi penentu banyaknya kecelakaan-kecelakaan di Danau Lotawar bahkan sampai merenggut nyawa nih Pak?
1: Iya, iya. Baik, itu sebenarnya faktor kelalaian mungkin. Nah, bisa jadi menjadi kelalaian kita menjaga anak-anak kita yang mandi di seputaran Danau Lotawar. Nah, faktor yang paling besarnya itu memang mungkin faktor tubuh kita kurang fit. Sehingga kedinginan yang kita hadapi di Danau Lotawar itu bisa menjadi kita lemah dalam menghadapi saat kita mandi begitu. Nah sebagian kawan-kawan kita mungkin yang mandi itu tidak bisa berenang begitu Pak. Sehingga kita kan oksigen yang ada di dalam tubuh kita berkurang. Nah di dalam menghadapi oksigen yang berkurang di dalam tubuh kita itu bisa menjadi kita terbawa ke tenggelam begitu Pak. Kalau faktor lain saya kira belum terkopi sama kita.
0: Ditambah lagi mungkin saya pernah beberapa kali melihat orang yang berenang asal berenang aja gitu. Baik. Tanpa digunakan pelampung atau alat keselamatan dan itu, lain-lain gitu ya. Nah,
1: memang itulah salah satu himbauan kita dalam siaga danau itu. Misalnya kan ada itu seperti kapal pesiar begitu Pak ya kan. Untuk wisata berkeliling. Itu memang kita himbau untuk memakai safety pelampung. Nah, apabila terjadi sesuatu tidak meminimalisir terjadinya korban dalam korban tenggelam, begitulah kira-kira Pak ya.
0: Nah sejauh ini koordinasi BPBD sendiri dengan aparat pemerintah kampung yang berada di seputaran Danau Lutawar ini bagaimana Pak? Apakah rutin sering dilakukan sosialisasi atau bagaimana nih?
1: Memang untuk melakukan sosialisasi itu hanya karena kan yang mempunyai apa namanya lokasi wisata itu. Memang sekali-sekali kita memang memberikan sosialisasi, malah himbauan untuk menjaga tamu-tamu kita yang datang. Memang kita tetap itu Pak, tetap, walaupun tidak sesering mungkin, tapi saat kita untuk siaga danau, itu sudah kita himbau. Di mana titik letak tempat-tempat yang berkunjungnya para wisatawan kita, itu kita himbau ke pemilik bahwasanya untuk menghimbau kepada yang datang di tempat Bapak ini untuk menjaga atau memakai safety jika berkeliling menaiki perahu begitu Pak.
0: Oke, ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu Pak Hamzah ya, ya Pak. Karena luas danau kita kan nggak kecil, lumayan lah ya. Jadi saya rasa nggak mungkin kalau BPBD itu bisa mantau tiap-tiap titik yang ada di danau kan. Jadi gimana caranya BPBD supaya bisa edukasi mungkin atau sosialisasi kepada aparat-aparat kampung yang mempunyai tempat-tempat wisata di seputaran danau.
1: Betul, gitu. Nah, malah kita bukan BPBD aja Pak, kita kolaborasi dengan tim SAR atau sebagian nanti kita kolaborasi dengan Dinsos yang punya peralatan yang untuk bisa turun ke danau pada saat-saat tertentu begitulah. Kan relawan-relawan yang kita anggap bisa membantu kita dalam sosialisasi di siaga danau itu Pak.
0: Ya, jadi untuk kedepannya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak atau adik-adik ya yang mau berkunjung atau apalagi mau berenang, jadi alangkah baiknya kedepannya menggunakan alat keselamatan gitu ya. Ya minimalnya pelampung badan lah. Jadi supaya nanti kalaupun kalian belum begitu lancar berenang, jadi alat safety itulah yang bisa menolong kalian begitu ya. Nah kalau berbicara tantangan terbesar BPBD untuk saat ini Pak Hamzah, selain tadi karena luas danau kita besar ya kan, tantangannya apa nih untuk sejauh ini untuk melakukan pengawasan di danau sendiri?
1: Nah tantangan untuk pengawasannya sebenarnya kurangnya informasi yang kita terima jika ada saudara-saudara kita agak lambat sedikit Pak kita menerima informasi, sehingga kita untuk dalam penyelamatan itu tim yang diturunkan itu kan belum tentu ready ada di pusko begitu. Karena kita pusko itu semuanya kita terima, baik itu longsor, kebakaran dan semua itu Pak kan. Sehingga kita tantangan kita ke depan itu kita tidak ada pusko di siaga danau di pinggiran danau untuk khusus di danaunya. Ini kita percayakan kepada saudara kawan kita yang di tim SAR. Nah itu tantangan kita, kadang-kadang kurang mix-nya informasi. Jadi kalau memang disponibel informasi belum tentu terus kita informasi kita terima dapat kita bantu semaksimal mungkin kan begitu. Kita berharap untuk kedepannya bisa komunikasi aja kita lebih cepat, lebih berkolaborasi terus kita untuk ke depan gitulah Pak.
0: Ya, untuk menghindari miskomunikasi tadi ya. Jadi itu, lebih rutin lagi mungkin ke depannya untuk berkunjung atau sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya, Pak Hamzah ya. Ya nah kalau ya tadi balik lagi nih Pak mungkin ke November bencana kita kemarin kan jumlah wisatawan kita semakin kesini bisa dibilang semakin menurun karena mungkin bisa dibilang aksesnya juga yang bisa dibilang belum pulih 100%. Nah dari BPBD sendiri melihat itu bagaimana Pak kedepannya nih untuk meningkatkan lagi wisatawan-wisatawan untuk mengunjungi lagi Aceh Tengah ini ke depannya.
1: Nah, kita harus mempersiapkan terutama akses jalan yang menuju Aceh Tengah Benua Meriah, kira-kira begitulah. Akses jalan yang dari luar untuk Aceh Tengah lebih lancar lagi sehingga kita dapat menerima kunjungan-kunjungan wisatawan yang masuk Aceh Tengah. Nah, untuk di siaga danau kami tetap stay kalau memang siaga danau ini atau siaga misalnya di pendakian Patantrong juga kita adakan tim untuk kecelakaan-kecelakaan jalan untuk menghimbau begitu Pak. Kalau misalnya yang metik nggak bisa kita turunkan lewat dari Patantrong ke bawah. Nah untuk yang di danau juga kedepannya memang kita tetap siaga Pak untuk para saudara kita yang berkunjung, apalagi seperti yang saya sampaikan tadi kalau di hari-hari besar. Nah kami memang sudah ada program itu. Kalau di hari-hari besar itu memang tim tetap standby untuk berapa hari, misalnya 3 hari, itu tetap itu Pak. Nah, ke depan pun kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang datang dari luar, tidak perlu takut begitu. Tapi memang kalau kecelakaan itu kan memang tidak terduga ya Pak ya, kapan aja terjadi bisa, walaupun di depan kita begitu. Ya. Cuman kita tetap standby untuk menjaga wisatawan kita yang berkunjung ke Danau Laut Tawar begitu
0: ya.
1: Pak.
0: Apalagi kita bentar lagi mau Hari Raya Idul Adha ya, nih Pak ya.
1: Ya Pak.
0: Kalau dari BPBD sendiri untuk Hari Raya Idul Adha ini, apakah ada pos-pos pengamanan yang akan dibuat? Ada berapa titik atau bagaimana nih Pak?
1: Untuk siaga danau biasa itu kita buat untuk pos induknya satu titik.
0: Cuman
1: ya, tim kita turunkan ada 3-2 kapal di Danau Laut Tawar untuk berkeliling Pak. Nah di titik-titik tertentu kita turunkan 2 orang ya, atau 3 orang untuk memberikan informasi jika ada terjadi sesuatu, karena kapal kita tetap berkeliling di seputaran Danau Laut Tawar. Biasanya kita kerjasama dengan tim SAR, dengan Dinsos dan Bapak kita dari TNI Polri begitu Pak. Itu tetap kita siaga di danau.
0: Ekstra keras itu sepertinya Pak ya.
1: Sebenarnya itu,
0: karena libur panjang nanti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya kan. Ditambah biasa lagi Senin tanggal 1 Juni juga tanggal merah ya kan.
1: Jadi itulah Pak kan. Jadi tugas mitigasi bencananya seperti itu memang.
0: Jadi untuk posnya satu titik di seputaran danau, nanti akan disebar lagi tim untuk keliling begitu.
1: Untuk keliling itu akan kita sebar lagi
0: sebenarnya. Termasuk tadi di Pantan Terong maupun di Burtelega atau di mana lagi
1: itu tetap
0: biasanya
1: berkeliling dengan menggunakan sepeda motor begitu Pak.
0: Jadi kalau misalkan ada yang mau lapor nih Pak, misalkan di perjalanan ada yang menemukan longsor atau di jalanan menemukan ada kecelakaan atau bencana-bencana, musibah-musibah yang lain, ini bisa disampaikan kemana? Apakah ada line teleponnya atau kontak personnya?
1: Nah, kontak person kita ada beberapa bisa kita hubungi. Terutama kalau memang agak sulit kali, kita langsung menghubungi tim dari damkar, pemadam kebakaran itu kan di bawah sub bidang dari BPBD ya kan gitu Pak. Nah, dari 0643 ya Pak ya, kalau kode Aceh Tengah 0643 23113.
0: 0643 23113.
1: Nah ini kalau sulit kali memang kita mengaduk untuk melaporkan ke Pusdalop begini.
0: 0643 23113 ya. Gitu. Jadi baik untuk kedepannya mungkin pendengar semua yang berwisata, mana tahu nanti di tengah jalan menemukan bencana atau musibah dan yang lainnya, bisa disampaikan langsung ke BPBD setempat, BPBD Aceh Tengah di nomor 0643 23113 ya. Nah ini ada pendengar kita yang bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengaitkan kondisi danau kita dengan mitos dan mistis?
1: Nah,
0: ini jawabannya gimana nih
1: tanggapannya? Jawabannya ini memang namanya mistis pasti nggak nampak ya Pak ya.
0: Soalnya nggak sedikit juga mungkin banyak orang-orang kita yang mengaitkan ke hal tersebut begitu.
1: Ya kan? Kalau itu memang di kita BPBD itu tidak terkopi sama sekali untuk mistisnya Pak kan. Cuman kita secara teknik, bahwasannya yang tenggelam itu adalah kekurangan atau tidak bisa berenang lah aja itu. Nah di secara kedokteran mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dihirup udara karena masuknya air ke paru-paru. Nah kalau secara mistis itu kita belum terbaca di Danau Laut Tawar. Sebenarnya menurut kami itu tidak ada sama sekali. Sama sekali menurut kami ya Pak kan, karena kami tidak meneliti apakah itu ada mistis, ada apanya, itu tidak ada. Yang penting kami intinya kalau ada korban atau ada yang tenggelam, itu sebagai tugas kami hanya bisa menyelamatkan. Kalau mampu tidak menyelamatkan, tetap kita akan membantu untuk mengeluarkan dari posisi tenggelamnya di Danau Tawar.
0: Itu dari sisi jadi susah juga ya paham ya,
1: karena itu kan
0: kalau melihat masyarakat kita ini selalu mengaitkan hal-hal tersebut mistis tadi gitu.
1: Itu sah-sah saja ya Pak, kan pola pikir kita itu memang masing-masing acaranya itu.
0: Jadi masyarakat punya pendapat masing-masing lah begitu ya. Oke. Nah, apalagi cuaca sekarang ini kan sering berubah-ubah nih Pak Amjan, kadang panas, kadang hujan ya kan. Jadi dibilang masuk musim kemarau juga belum ya kan, karena masih ada hujan nih. Nah, gimana nih dari BPBD sendiri Pak untuk pencegahan resiko bencana kedepannya supaya meminimalisir lagi tidak terjadinya korban begitu?
1: Nah, untuk meminimalisir terjadinya korban bencana itu cuman kita sudah mengimbau baik melalui BMKG bahwasanya jika ada memang cuaca yang ekstrim itu, kita kerjasama dengan PMKG untuk menghimbau kepada masyarakat secara media bahwasanya untuk menghindari begitu Pak, menghindari daerah-daerah rawan bencana, daerah-daerah rawan longsor, sehingga untuk bisa meminimalisir terjadinya bencana. Nah, apalagi sekarang ini lagi musim-musimnya kayak angin kencang ya Pak. Ya, nah, itu juga kita menghimbau bahwa untuk menghindari di bawah kayu-kayu yang besar begitu. Untuk bermain di luar atau beraktivitas di luar pada saat cuaca-cuaca yang tidak sepadan dengan kita begitu. Oh,
0: iya. Nah, kalau dari BPBD sendiri ada nggak Pak himbauan-himbauan nih Pak untuk para pelaku wisata atau mungkin yang punya-punya perahu di danau ini, apa yang sudah disampaikan kepada mereka nih Pak terkait dengan himbauan tersebut nih?
1: Nah, himbauan yang sudah kita sampaikan seperti itu tadi Pak, supaya sampaikan pada saat-saat hari-hari besar jika ada kunjungan, bahwasanya kita memang sudah menghimbau kalau memang ada wisatawan yang naik perahu yang sudah disediakan oleh para wisata itu untuk menghimbau memakai pelampung safety. Nah, salah satunya seperti itu Pak. Yang kedua itu untuk menjaga bahwa saudara-saudara kita yang mandi di pinggiran danau itu jangan terlalu ke tengah. Nah, itu yang sudah kita himbau Pak.
0: Jadi, arusnya deras nggak sih Pak kalau di danau tuh?
1: Kalau arus deras itu sebagian dari kawan-kawan yang penyelam itu katanya ada memang arus di bawah. Kadang-kadang kita lihat di atas kok tenang kali danaunya, di bawah kok ada arus begitu kan? Memang ada arus memang itu di bawah. Makanya setiap menyelam itu mereka arus besar Pak, naik lagi gitu kan, nunggu beberapa menit turun lagi begitu lagi kira-kira.
0: Okay. Itu berarti memang karena faktor alam berarti.
1: Faktor alam ya, faktor alam itu Pak.
0: Oke, okay. Jadi jangan dikaitkan lagi dengan mistis-mistis.
1: Nah, itunya kita bulan mengatakan.
0: Nah, terakhir nih Pak Hamzah ya. Sebagai penutup juga nih Pak, mungkin ada pesan-pesan atau harapan-harapan pada BPBD ya. Kepada masyarakat khususnya ya, untuk menjaga keselamatan dan juga kelestarian Danau Lutawar ke depannya nih Pak. Ya, Pak. Baik, sebagai penutup ya.
1: Baik Bapak Ibu, terima kasih pemirsa semuanya. Kami menghimbau dari tim BPBD kuasanya kepada saudara-saudara kita yang pemilik wisatawan untuk menghimbau kepada tamu-tamu yang datang bahwasanya untuk menjaga kelestarian alam terutama itu Pak, jangan membuang sampah sembarangan. Intinya di Danau Lutawar diharapkan untuk tempat sampah agar disediakan di pinggiran tempat lokasi di mana kita mempunyai tempat wisata. Nah, yang kedua agar menjaga semua anak-anak yang mandi di pinggiran Danau Lutawar jangan kita terlena dengan keasikan kita di keramaian kita, sehingga kita lepas dari pantauan anak-anak kita yang mandi untuk meminimalisir terjadinya korban dalam tenggelam di Danau Lutawar. Kira-kira untuk menjaga kelestarian ini atau menjaga terjadinya minimalisir korban di Danau Lutawar agar cepat menghubungi kami di BPBD agar kira-kira bisa kami membantu lebih cepat, lebih awal begitu Pak.
0: Iya baik. Jadi itu mendengar ya, diharapkan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar danau dan juga yang paling penting mematuhi himbauan petugas yang ada di lapangan serta juga meningkatkan kesadaran terhadap potensi-potensi bahaya yang bisa terjadi kapan saja ya. Jadi lebih peka lagi ke depannya dengan edukasi-edukasi yang tepat juga diharapkan masyarakat ke depannya semakin siap dan peduli serta tanggap demi terciptanya kawasan Danau Lutawar yang aman, nyaman dan juga lestari begitu ya. Nah, baik pendengar, kita cukupkan dialog Talking On menyapa di pagi hari ini. Terima kasih Pak Hamzah.
1: Terima kasih Pak.
0: Sudah menyempatkan waktunya berkunjung ke studio selaku sekretaris BPBD Aceh Tengah dengan topik kita tadi terkait himbauan dan pengawasan BPBD kepada masyarakat di sekitar Danau Lutawar ya. Kita cukupkan dialog pagi ini. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Takengon, pemirsa RRI Net dan pendengar RRI Rimba Raya. Kita berjumpa kembali di dialog Takengon menyapa di edisi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Saya mudah dari SPDI

Dan berikutnya demikian tadi telah kita ikuti rangkaian program dari Pos 1 RRI Takengon, dan kini kita kembali lagi dalam program RRI Rimba Rebono Meriah yang kami pecah luaskan dari Jalan Buntul Nangkai Pegaja Simpang 3 Redlung. Tentunya mendengar bersama saya Rikin Tonong menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini, tepat hari Kamis 21 Mei 2026 hingga nantinya mendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik, akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
1: FYI for Yay Info. Enak.
2: Lagi makan apa?
1: Lagi makan donat.
2: Kayaknya enak tuh.
1: Emang.
2: Mau dong.
1: Mau. Nih.
2: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
1: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
2: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
1: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo. Pape. Ale mau minum kopi panas kah kopi dingin?
5: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
4: Laparan kenapa?
5: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
4: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
3: Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta menemani ruang dengar Anda. Terkait hoax Purbaya pangkas gaji ke-13 PNS P3K TNI dan juga Polri. Nah, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI yakni Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K serta anggota TNI dan juga Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya pendengar, klaim yang menyatakan Menteri Keuangan RI menyebutkan akan ada pemangkasan untuk gaji ke-13 tentunya mendengar tentunya adalah hoax ya, setelah dilansir dari tirto.id. Menteri Keuangan Purbaya sendiri pendengar justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan juga memastikan pemrosesan pencairan tersebut tetap berjadwal dan juga berjalan pada Juni 2026. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta lainnya pendengar siang nanti tentunya hanya di SPRRI, Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: sedih. Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia. Yeah.

0: FYI, for yay info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for yay info.

Nah, kali ini pendengar kita hadirkan informasi menemani ruang dengar Anda yang tentunya informasi kita impun dari situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id. Terkait pemerintah melalui sidang isbat dengan Kementerian Agama menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan demikian pendengar, hari raya tentunya Idul Adha 1447 diperingati pada hari Rabu, yakni 27 Mei 2026. Nah, tentunya pendengar, keputusan Menteri Agama tersebut pernah diumumkan usai sidang isbat yang digelar di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Minggu 17 Mei 2026 lalu. Nah, tentunya penetapan dilakukan berdasarkan hasil hisab dan juga rukyatul hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Hilal laporan pendengar terlihat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sehingga sidang isbat secara mufakat menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama pendengar juga mengajak umat Islam untuk memanfaatkan momentum menjelang Idul Adha dengan memperbanyak ibadah termasuk puasa tarawiyah dan juga arafah. Ia juga mendoakan pendengar jemaah haji Indonesia di Arab Saudi agar diberikan kelancaran dan juga menjadi haji yang mabrur.

0: AI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada... melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.
3: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
4: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
3: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
4: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
3: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
4: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
3: Nah, itu baru betul.
5: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
6: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
7: Baik, Bu.
6: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
7: Ini udah Bu, udah panas minyaknya.
6: Ya masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
7: Udah juga Bu, udah harum ini. Terus apa lagi Bu?
6: Ya tuangkan santannya toh.
7: Oh, udah juga, apa lagi Bu?
6: Kalau sudah, kasih salam.
8: Selamat pagi menjelang siang.
6: Lola Dala. Intermezzo.

Nah, tujuan perkara kali ini kembali kita hadirkan informasi terkini peringkat terkait gunung kita, yakni Gunung Puritelung. Untuk laporan pengamatannya peringkat per 24 jam ya. Tentunya untuk periode 20 sampai 2026. Untuk klimatologi cuaca berawan hingga mendung, angin sedang hingga kencang ke arah timur laut dan juga timur. Suhu udara sekitar 16 hingga 26 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual pendengar, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah nihil, untuk visual lainnya juga nihil. Nah, untuk pengamatan kegempaan, ada 3 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 8 hingga 34 mm dengan lamanya gempa sekitar 17 hingga 24 detik. Lalu, ada 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 5 hingga 16 mm dan lamanya gempa sekitar 53 hingga 80 detik. Untuk rekomendasi, masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Puritelung tidak mendekati area kawah dalam radius 3 km dan juga tidak berada di daerah fumarola dan juga solfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya, tingkat aktivitas Gunung Puritelung peringkat masih tetap berada di level 2 yang diwaspada. Untuk pembuatan laporannya sendiri ada Muhammad Saiful Zulkiram. Serta informasi pendengar kita input dari situs magmaisdaya.go.id.

0: PPI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Nah, terus peringkat informasi terakhir yang bisa kita hadirkan untuk edisi pagi hari ini menemani ruang dengar Anda. Jadwal dan juga lokasi pasar murah di Sidak Bandar Meriah. Nah, tentunya mendengar pemerintah Kabupaten Bandar Meriah melalui Dinas Perdagangan akan menggelarkan kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut mendengar dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 21 tepat pada hari ini hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Jadwal pertama mendengar di 21 Mei 2026 di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelung, lalu 22 Mei 2026 di Pasar Pekan Simpang Balik dan juga 23 Mei di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Nah, tentunya pendengar, pemerintah menyediakan sejumlah komoditas pokok di setiap kecamatan, di antaranya beras sebanyak 5.350 kilo, gula dan juga ada 1.600 kilogram minyak goreng dan 1.600 liter minyak goreng serta telur sebanyak 500 papan. Nah, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah pendengar juga menggandeng Perum Bulog Cabang Takengon dan juga unsur Forkopimcam guna mendukung kelancaran pelaksanaan pasar murah tersebut. Selain itu, pendengar, masyarakat juga diimbau memanfaatkan kegiatan pasar murah dengan sebaik-baiknya demi memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau menjelang Idul Adha. Nah, tentunya pendengar, demikian juga untuk rangkaian program kita di Selingan Musuh dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Nantinya rekan siar kita Muci Bro akan menemani ruang dengar Anda. Lalu saya Ringin Tona yang akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Hmm? Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
5: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
6: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
5: Intermezzo.
7: Inilah Radio Revolusi Indonesia. Bahkan

0: στα σφαγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar. Halo pendengar setia RRI Rimba Raya, program kita Indonesia, Radio Republik Indonesia. Senang sekali rasanya dapat kembali hadir temani aktivitas Anda hari ini. Semoga sehat, bahagia, dan penuh semangat dalam menjalani hari. Pendengar, pada kesempatan ini kita Indonesia akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu olahan pertanian, peternakan, dan perikanan sehat bergizi dan bernilai ekonomi. Tema ini menarik ya untuk kita bahas karena Indonesia kaya akan hasil alam yang melimpah. Mulai dari hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan dapat diolah menjadi produk sehat bergizi sekaligus memiliki nilai jual yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan tentunya pelaku UMKM. Oke, baik pendengar, hari ini kita telah bersama dengan narasumber kita yang spesial, yaitu ada Ibu Erita SPT MP selaku pengelola UMKM yang akan berbagi pengalaman, inspirasi serta tips mengembangkan produk olahan yang berkualitas dan tentunya bernilai ekonomi. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam Pak, selamat pagi juga Pak.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah Pak, baik Pak.
3: Alhamdulillah, bagaimana cuaca di seputaran Ibu tertinggal ini?
4: Cukup cerah Pak, cukup cerah.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan secerah topik bahasan kita ya pagi ini ya.
4: Amin, alhamdulillah Pak.
3: Oke, okay, Bu, kalau melihat potensi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan ya di daerah kita ini, bagaimana Ibu melihatnya? Apakah melimpah, apakah memang sesuai dengan keinginan para pelaku usaha, terutama UMKM ini, Bu?
4: Kalau dilihat dari segi ekonominya ya Pak ya,
3: yeah.
4: Nampaknya ini memang cukup cukup meminati dan cukup sesuai dengan daerah kita, apalagi daerah kita hasil pertanian, peternakan dan perikanannya juga banyak Pak ya.
3: Okay.
4: Apalagi dia khusus peternakan juga kita. Banyaklah Pak, banyak sekali untuk meningkatkan ekonomi.
3: Sangat.

0: dan untuk salah satunya untuk gizi daripada anak-anak kita, Pak ya.
1: Iya, tentunya sangat berpotensi ya kalau melihat aset daerah, terutama potensi peternakan, pertanian juga perikanan, Bu ya.
0: Iya, Pak.
1: Kemudian begini, Bu, kalau ada pertanyaan mengapa produk olahan lokal sangat penting untuk dikembangkan di tengah persaingan mungkin produk modern saat ini. Nah, ini kalau menurut Ibu nih sebagai seorang pelaku UMKM atau pengelola UMKM, mengapa begitu penting kita olah nih produk lokal untuk dijadikan tempat usaha ini?
0: Terima kasih Pak. Gini Pak, karena kenapa sangat penting? Karena produk olahan yang hasil daripada pertanian kita, peternakan dan perikanan Pak ya, itu cukup diminati, apalagi dengan persaingan yang begitu ketat mungkin Pak ya dalam zamannya modern ini, olahan-olahan itu yang cukup kita saingkan, apalagi bahan-bahan lokalnya banyak di daerah kita Pak ya.
1: Betul.
0: Contohnya kalau pertanian dan segala macam. Jadi kita olah sebagaimana mestinya, bagaimana gizinya, apalagi sekarang ini ada dikaitkan dengan stunting Pak. Dengan stunting. Apalagi olahan daripada peternakan, banyak Pak ya, ada telurnya, ada daging, ada susu, itu bisa kita manfaatkan, sangat berpotensi Pak, misalnya untuk anak-anak, mulai dari balita sampai orang tua. Itu teknologinya juga dibuat sedemikian menarik supaya masyarakat kita, anak-anak kita mau menikmati dan merasakan bagaimana hasil dari olahan produk-produk yang ada di daerah sendiri.
1: Baik. Tentunya kalau kita mengolah olahan lokal ini kan sangat ini Bu ya, kalau kita sendiri orang lokal gitu kan, kalau makan makanan olahan dari luar sepertinya tidak cocok gitu kan. Harusnya yang cocok itu memang olahan-olahan lokal yang memang sudah dekat, sudah lekat dari kita sejak bayi mungkin atau sejak di dalam kandungan kita mungkin sudah bisa mencerna itu kan. Kalau di luar mungkin tidak ada ikan depik begitu Bu ya, atau mungkin hal-hal yang berasal dari peternakan, perikanan atau pertanian itu sendiri yang memang sudah dekat dengan kehidupan kita. Kalau kita melihat nih Bu, kalau contoh produk olahan yang sehat dan bergizi yang sangat diminati masyarakat saat ini, apa saja ini Bu?
0: Baik Pak, itu salah satunya mungkin nugget gitu Pak ya, itu yang mungkin dari peternakannya. Terus seperti nugget itu enggak cuma dari hasil peternakan, juga dari bahan lokal seperti sayur-sayuran juga, nugget sayuran gitu Pak kan. Kemudian ada lagi katanya sekarang anak-anak nih zaman-zamannya ini suka bakso.
1: Iya, generasi
0: taksu,
1: Gen
0: gitu,
1: Z
0: kan?
1: Begini
0: terus
1: Bu ya.
0: Katanya itu makanan-makanan memang yang namanya itu dari namanya dari luar negeri ya sepertinya Pak ya. Tetapi bahan lokalnya itu yang kita manfaatkan sebagai bahan utama untuk membuat olahan-olahan yang diminati oleh anak-anak zaman sekarang gitu,
1: Pak. Memang harus disesuaikan dengan permintaan zaman Bu ya. Kalau dulu kita cukup dengan asam jing begitu kan. Kalau anak-anak sekarang kalau dikenalkan dengan sayur yang namanya asam jing, mungkin mereka akan kepikiran, wah ini tidak enak, ini dari bentuknya, dari namanya begitu kan. Tapi kalau sayuran diolah menjadi bentuk nugget, kemudian sayur dalam bentuk bakso, begitu mungkin lebih diterima oleh kalangan generasi Gen Z gitu
0: kalangan
1: Bu ya. Oke, kalau secara kualitas Bu dan kandungan gizi, kalau kita melihat ya, apakah produk olahan lokal ini lebih baik atau mungkin sama dengan produk olahan lainnya nih yang mungkin diambil dari luar begitu? Kalau secara kualitas dan kandungan gizi Pak Bu ya?
0: Iya Pak, mungkin kualitasnya memang bisa dikatakan sama. Saya tidak 100% mengatakan itu adalah sama. Tetapi kalau dilihat dari kualitas gizinya itu hampir mendekati Pak ya, mendekati dengan daerah-daerah luar. Apalagi kalau kita lokal, apalagi seperti saya pengelola UMKM, saya tidak membuat atau menambah bahan daripada seperti misin lah, apalah zamannya sekarang, gitu, zat-zat pengawet. Jadi kita alami, Pak, alami untuk mencari kualitas yang
1: lebih baik begitu ya,
0: sehat bergizi gitu, Pak. Kalau mungkin dari daerah luar, tanda kutip juga Pak ya, misalnya seperti perusahaan, itu kan memakai produk-produk yang namanya tambahan-tambahan, bahan-bahan, tambahan
1: ada
0: makanan.
1: Ada bahan kimia begitu ya?
0: Ada ini, ada itu gitu Pak. Nah, saya tidak mengatakan itu tidak sehat. Tetapi kalau bagi saya, menurut saya sendiri, sebagai pengelola UMKM, saya menilai bahwa makanan bergizi itu, apalagi dengan yang zamannya sekarang, banyak sekali Pak ya penyakit, menimbulkan penyakit di kalangan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi saya sendiri merasakan ini makanan diolah supaya gizinya itu bagus, kualitasnya bagus, gizinya tinggi, proteinnya, karbohidratnya, janganlah kita ambil, kita masukkan tambahan-tambahan bahan-bahan yang pengawet dan segala macam. Jadi kita menilai makanan olahan produk kita itu gizinya itu memang betul-betul bagus, ya terdeteksi gitu Pak ya, tidak ada hal-hal yang membuat anak-anak itu menjadi sakit. Itu menurut saya.
1: Dan tentunya kalau kita melihat saat ini Bu ya, penyakit juga yang disebabkan olahan makanan itu kan banyak sekali ya, seperti kanker darah, kemudian ada penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya, jantung segala macam, kolesterol, dan ini disebabkan 90% ini kan berasal dari makanan. Kemudian apabila makanan ini tidak baik, maka hasilnya akan tidak baik juga. Tapi kalau makanan ini baik, tentu akan menghasilkan kesehatan yang baik juga. Begitu Bu ya?
0: Iya Pak.
1: Oke, menurut Ibu nih, kalau tadi secara kualitas dan kandungan gizi untuk produk olahan lokal ini sangat aman dan baik untuk kita, terutama orang-orang lokal Bu ya, terutama generasi muda Gen Z. Kalau menurut Ibu nih, kalau tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan ya produk olahan pangannya, apa saja Ibu yang Ibu hadapi di apa di realita di kehidupannya?
0: Baik Pak, itu mungkin persaingannya itu Pak ya,
1: persaingan.
0: Bagaimana kualitas hasil produk kita itu supaya diminati, penampilannya bagaimana, gizinya bagaimana gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola, memproduk, mengolah suatu bahan lokal itu menjadi suatu makanan yang memang betul-betul sehat, bergizi, apalagi di kalangan anak-anak sekarang, Gen Z sekarang ini, mereka itu mungkin mempunyai lidahnya itu, rasanya itu yang memang betul-betul, oh ini enak gitu Pak ya, tetapi mereka tidak melihat segi daripada gizinya itu sendiri. Jadi itu yang mungkin tantangan bagi saya dan mungkin mewakili kawan-kawan UKM juga, itu yang harus memang kita imbangi Pak. Bagaimana caranya supaya kualitas olahan bahan-bahan lokal yang kita olah itu menjadi makanan yang sangat bergizi, lebih disukai. Jadi kita bagaimanalah caranya supaya penampilannya juga menarik. Jadi tantangannya itu sebenarnya penampilan gitu Pak ya, tampilan dari produk itu yang harus kita lihat, bagaimana penampilannya supaya anak-anak itu, masyarakat menyukai, apalagi kita orang lokal, menyukai bahan-bahan kita sendiri, bahan olahan sendiri dari lokal lagi gitu. Jadi gizinya yang memang betul-betul kita harus sesuaikan supaya anak-anak ini menerima yang dikatakan menerima, lidahnya itu menerima makanan olahan dari lokal sendiri gitu Pak. Itu maksud.
1: Tapi kayaknya sesuatu hal yang agak berat juga Bu ya, kalau kita harus menyesuaikan selera Gen Z ini dengan makanan yang kita olah. Harusnya memang Gen Z ini yang harus menyesuaikan diri dengan makanan yang kita
0: makanan
1: yang kita sajikan begitu kan. Tapi kan tapi Pak, kan begini Bu, maksudnya apa tidak seharusnya memang kita harus memberikan sosialisasi begitu kepada masyarakat sebenarnya makanan yang bergizi itu seperti apa begitu kan. Tapi sekarang ini Gen Z cenderung mereka mencari makanan-makanan yang dari luar, kayak mie ramen yang dari Korea begitu kan. Sementara kalau kita lihat dari segi harga pastinya akan melambung tinggi karena bahan-bahannya itu kan banyak diimpor dari luar. Nah, dibandingkan dengan bahan lokal yang tentunya harganya lebih murah, kemudian kesehatannya lebih terjamin, begitu kan? Kemudian rasanya mungkin lebih sama dengan lidah lokal. Ibu melihatnya seperti apa ini, Bu? Kalau kecenderungan, apakah mungkin kita kurang di tingkat sosialisasi atau pendidikan kepada anak bahwa mereka tuh harusnya memakan makanan yang memang disesuaikan dengan lidah mereka, begitu kan? Kalau dari luar kan belum tentu cocok gitu kan? Kalau kita sendiri mungkin kalau dihidangkan makanan kayak sushi dari Jepang begitu kan, mungkin akan berpikir 100 kali gitu untuk memakannya gitu kan, karena mungkin ya kita tidak biasa dengan daging-daging mentah begitu kan. Kalau ibu melihatnya seperti apa dengan selera anak muda saat ini, apakah kita harus mengikuti selera mereka atau mereka juga justru yang harus mengikuti selera kita ini, Bu?
0: Baik, mungkin ini Pak ya, kebetulan Pak, saya sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi memang ya, bukan di kalangan anak muda atau anak-anak zaman sekarang. Kebetulan yang sudah-sudah yang bulan-bulan tahun lalu dan kebetulan ini alhamdulillah di bulan Juni nanti akan diadakan sosialisasi masalah bahan pangan dan lokal, bahan dasarnya lokal untuk mengimbangi gizi dan menanggulangi stunting yang diadakan oleh kantor koperasi. Itu mungkin yang akan kebetulan saya narasumbernya, Pak. Alhamdulillah. Nah, disinilah memang sebenarnya kita itu mensosialisasikan dulu bahwa makanan dan bahannya itu dari lokal sebenarnya itu gizinya cukup bagus.
1: Iya, dan kenapa? Tidak kalah begitu,
0: karena,
1: Bu, ya.
0: Pak, karena kan kita tahu misalnya seperti jagung ya, Pak ya. Kentang, wortel, labu jipang dan segala macamnya itu kan semua bahan lokal dan memang nutrisinya protein, karbohidrat segalanya itu cukup bagus untuk diolah kembali sebagai bahan makanan untuk anak-anak yang sekarang ini. Tetapi mungkin kalau dikatakan anak-anak itu di kalangan sekolah mereka memang mungkin sudah ada yang katanya apa ya Pak ya, setiap hari Sabtu itu menjual produk olahan sendiri yang dibawa dari di rumah sendiri. Mereka membeli, kalangan mereka itu sendiri di kalangan sekolah itu yang membelinya, menjualnya juga. Jadi mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa makanan-makanan bahan dari lokal itu cukup bagus gizinya. Tetapi mungkin sosialisasinya masih kurang. Kita maunya pemerintah daerah juga mengadakan sosialisasi masalah makanan sehat bergizi dari bahan bahan-bahan lokal seperti peternakan, perikanan, pertanian itu di kalangan anak sekolah, supaya anak-anak ini tidak membeli lagi produk yang dari luar. Saya rasa begitu, supaya mereka itu kesehatannya supaya ada membaik sedikit gitu, karena sudah banyak anak-anak yang di kalangan remaja ini mengidap suatu penyakit yang datangnya itu memang dari bahan-bahan pengawet gitu, Pak ya.
1: Betul sekali. Dan tentunya ini harusnya kerjasama ini tidak cukup dengan dinas tertentu saja, Bu ya. Harusnya memang kerjasama ini lebih luas lagi dengan dinas kesehatan gitu kan, dengan dinas perempuan dan anak begitu kan.
0: Jadi kita Pak harus ada kerjasama dengan Pemda, dengan dinas kesehatan gizi dan pangan, BIPOM. Jadi semuanya terlibat gitu Pak kan, untuk demi kesehatan anak-anak sekarang ini gitu.
1: Betul.
0: Apalagi dinas pendidikan juga termasuk itu Pak ya, lebih penting lagi.
1: Tapi kita istilahnya memberikan aplaus ini untuk dinas sosial tadi, Bu ya, yang sudah memberikan kerjasama. Karena mungkin
0: dinas koperasi.
1: Malah kalau kita melihat ini malah dinas koperasi, Bu, yang mengajak ibu kerjasama, padahal mungkin ada dinas-dinas yang terkait lainnya yang mungkin
0: dinas
1: lebih
0: ya, Pak, ya?
1: Dinas pangan begitu.
0: Sudah ada beberapa kali itu memang kerjasamanya dengan orang dinas koperasi menengah dan itu dia.
1: Oke. Okay.
0: Mereka mengajak kita untuk mensosialisasikan mulai dari bahan lokal seperti hasil perikanan, seperti pembuatan abon,
1: iya,
0: betik, terus yang baru-baru ini mau diadakan juga sosialisasi masalah pembuatan depik pengat, bagaimana supaya depik pengat ini bisa di apa namanya diminati di seluruh kalangan, bukan saja Indonesia, kalau bisa di luar negeri gitu kan.
1: Amin, amin, amin. Tentunya saat ini kalau untuk memasarkan kan sudah gampang, Bu, ya. Kalau kita melihat saat ini kan orang sudah menggunakan berbagai media, terutama media digital gitu kan, medsos. Dan tentunya pasaran ini bukan hanya di daerah saja, tapi menasional, bahkan bisa sampai ke mancanegara begitu ya. Tapi menarik begini, Bu, kok dinas koperasi begitu ya? Masih saya bahas juga sama dinas koperasi yang melaksanakan kerjasama dengan Bu Erita ini, padahal mungkin judulnya tentang olahan pangan begitu ya, tentang olahan pangan produk lokal begitu. Kenapa bukan dinas-dinas yang lain? Yang mungkin keterkaitannya mungkin lebih apa, lebih apa, connect begitu kan, mungkin dinas kesehatan atau dinas pangan begitu. Kedepannya, Bu, apakah Ibu juga akan melihat juga dinas-dinas ini sebagai satu lapangan istilahnya untuk bagian kerjasama dalam mensosialisasikan sebenarnya pangan yang sehat itu seperti apa begitu, atau mungkin sudah ada dibuat kerjasama mungkin dengan, bukan dengan Ibu sebagai pengelola UMKM, atau seperti apa yang Ibu ketahui tentang itu?
0: Terima kasih, Pak. Ini sebenarnya saya sih nggak ada kerjasama, Pak. Ya.
1: Iya.
0: Kita selaku pelaku pengelola UKM ini, saya merasa saya tidak pernah melakukan kerjasama.
1: Okay.
0: Tetapi orang terkait seperti dinas koperasi
1: yang
0: mereka
1: menghubungi
0: memang,
1: ya?
0: Menghubungi saya.
1: Oke.
0: Okay. Menghubungi saya dan mengatakan, Ibu, boleh nggak kita mengadakan sosialisasi masalah gizi pangan, bahan-bahan lokal, mereka malah saya bilang, kok saya gitu, nggak apa-apa, Bu, karena kan itu pelaku UMKM. Saya nggak tahu juga kenapa harus saya. Sebenarnya saya ini backgroundnya yang nggak di kesehatan gitu, jadi gizinya itu ya. Saya bilang saya nggak tahu, konda kutip juga ya, Pak. Kita harus belajar juga. Saya harus belajar juga masalah gizi. Jadi saya harus membaca, melihat lagi. Kalau misalnya seperti kentang, seperti telur, seperti daging. Saya harus belajar lagi. Ini gizinya bagaimana? Jadi kalau masalah kerjasama sih saya memang nggak ada kerjasama, cuman mereka mengundang saya sebagai narasumber.
1: Oke, mungkin kedepannya mungkin ada sistem seperti ini, Bu.
0: UMKM itu aja mungkin menurut saya, Pak.
1: Oke, mungkin dan sepertinya
0: saya memang harus betul-betul harus belajar lagi kalau misalnya gizi itu gizinya seperti kalau dari bahan lokal sayuran kentang, saya harus belajar lagi masalah kentang gizinya bagaimana. Kalau misalnya seperti telur, daging, ikan, saya harus belajar lagi melihat ini gizinya, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Jadinya saya harus belajar lagi. Jadi alhamdulillah mereka mungkin mempercayai saya sebagai narasumbernya.
1: Alhamdulillah.
0: Makanya saya alhamdulillah aja lah, Pak.
1: Iya, kita itu betul.
0: Harus
1: mempersiapkan segala sesuatunya ya.
0: Ilmu, Pak, ya, ilmu itu tidak hanya di sini, tetapi ya seperti yang pepatah bilang, mencari ilmu di mana saja bisa, walaupun
1: Cina, gitu. Iya, betul. Kemudian mungkin juga nanti kalau pendengar kita ada yang mungkin dari dinas kesehatan, Bu, ya, atau dari dinas pangan tertentu, atau dinas pertanian yang mendengar begitu kan, artinya juga Ibu mungkin ada sistem jemput bola juga nanti, mungkin mereka juga sudah sudah ada niatnya begitu untuk mengajak Bu Erita bekerja sama dengan mereka begitu kan. Mudah-mudahan ini juga satu wadah begitu kan nantinya yang kita harapkan nanti bisa mempersiapkan generasi muda selanjutnya yang sehat, cerdas, dan tentunya berkualitas ya.
0: Amin.
1: Oke, kemudian begini Bu, untuk produk-produk olahan yang biasa Ibu jual di UMKM Ibu nih, apakah ada survei langsung ke pasaran Bu, atau mungkin survei ke anak-anak muda, sebenarnya produk yang mereka minati itu seperti apa sebenarnya?
0: Kalau menurut saya ya Pak ya, anak-anak itu kalau kita bilang survei ya tidak ada gitu. Karena saya juga sebagai dosen di bidang pengolahan gitu Pak ya. Jadi mahasiswa saya yang saya bimbing itu mereka itu membuat olahan salah satunya seperti misalnya nugget gitu Pak ya. Nugget ya, mereka itu kita bicarakan, kamu sukanya apa, nugget seperti yang di pasar-pasar itu Bu gitu. Jadi mereka itu saya suruh dulu ke pasar, mereka mensurvey nugget itu bagaimana, apa yang diminati oleh kalangan anak-anak sekarang. Jadi mereka mensurvey dulu Pak ke pasar. Jadi orang itu Bu maunya kita buat nugget aja, boleh kalian buat nugget itu yang betul-betul makanan kekinian mungkin ya Pak ya, kalau sekarang ini anak-anak lebih suka makanan-makanan siap saji seperti itu. Jadi kita anak-anak itu saya suruh survei dulu, baru kita olah supaya nanti gizinya bagaimana, kemudian disesuaikan bentuknya, modelnya, kemasannya bagaimana supaya mereka itu lebih bagus pemasarannya gitu aja Pak.
1: Kemudian menurut Ibu nih, seberapa penting sebenarnya inovasi dan kreativitas dalam menciptakan produk olahan yang memiliki daya saing? Kalau tadi memang permasalahannya adalah persaingan yang ada di tingkat pasar ini, seperti itu.
0: Mungkin apa ya Pak ya, mungkin tingkat persaingannya itu di kalangan masyarakat ini mungkin ya itu tadi Pak, rasa mungkin Pak ya, rasa, kemudian bentuk, kemudian adanya kemasan itu. Betul. Yang mungkin persaingan yang sangat ketat. Karena kita lihat zaman sekarang ini produk-produk olahan itu memang yang betul-betul bentuknya itu, kemasannya itu yang dilihat. Oh itu menarik gitu Pak. Jadi persaingannya ya bentuk produknya itu yang harus kita inikan dulu Pak ya. Jadi
1: bentuk,
0: harus bersaing, karena kita lihat zaman sekarang ya, di sana sama, di sini sama, cuman bentuk dan kemasannya saja yang mungkin menurut saya lebih ditingkatkan lagi, karena kualitasnya juga bagus Pak.
1: Baik. Kalau bentuk Bu dan kualitas, kalau kita melihat ini kan di kemasannya itu kan sebenarnya banyak sekali catatan-catatan Bu ya, ada ingredient, kemudian ada kandungan zat gizi juga. Kalau memang anak-anak saat ini membaca begitu kan, mereka bisa membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain, bukan hanya bentuknya saja yang lucu begitu, bukan hanya bentuknya saja yang menarik, bukan saja warnanya yang cerah apa, tapi sebenarnya kan mereka juga harus melihat tuh kandungan gizinya seperti apa begitu. Kan karena itulah yang sebenarnya nanti yang akan bertahan begitu kan. Kalau nanti mungkin untuk produk bentuknya yang saja yang bagus, tapi dari segi rasa mungkin kurang begitu, karena ya namanya yang dijual bukan di situ kan ada bisnisnya gitu kan, pasti berharap tentang keuntungan yang setimpal dengan produk olahan yang mereka buat. Dan tentunya ini kan perlunya nanti seperti Ibu sebut tadi, sosialisasi. Kalau dengan mahasiswa sendiri nih Bu Erita, Ibu senantiasa sharing tentang suatu produk itu harusnya selain bentuk yang bagus, apakah juga kandungan gizi ini menjadi satu poin yang penting untuk dipertimbangkan menjadi produk yang akan nantinya dilempar ke pasar ini Bu?
0: Baik Pak, memang itu mungkin kalau di tingkat mahasiswa ya Pak, saya sering kalau saya mengajar atau memberikan kuliah, itu saya sharingkan masalah kalau misalnya produk itu bagaimana yang seharusnya. Jadi produk itu kita lihat dulu dari bentuk, kalau dia olahan seperti daging gitu Pak ya, atau telur, kita mau membuat salah satu produk itu harus kita lihat dulu gizinya itu bagaimana. Jadi kita harus sharing dulu memberitahukan bahwa daging itu ciri-cirinya bagaimana sih
1: supaya
0: dia itu masih bagus.
1: Betul.
0: Itu bagaimana sih gitu. Kalau kalian mau buat suatu produk olahan pengawetan dan segala macamnya itu, itu seperti contohnya telur. Itu kalian mau buat telur asin, itu kalau kerabangnya itu bagaimana, kulit kulit telurnya itu yang harus bagaimana. Jadi kita harus berikan supaya dia dan terus gizinya bagaimana. Jadi semua itu kita kasih tahu, Pak. Kita kasih tahu tingkat gizinya, kalau telur itu proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, lemaknya. Begitu juga tanaman, hasil tanaman juga begitu, Pak ya. Jadi kita harus memberikan sharing ke anak-anak, yaitu kalau dia gizinya daging itu proteinnya sekian, lemaknya sekian. Kalau diolah lagi, kalau kita berikan lagi itu bagaimana lagi? Nah, jadi kita harus kita kasih tahu sama mereka bahwa setelah diolah apakah gizinya itu berkurang, bertambah atau bagaimana? Jadi
1: betul.
0: Semua harus kita kasih tahu, kita kasih pembelajarannya bagaimana sampai kita membuat suatu produk yang menghasilkan. Jadi mahasiswa itu tahu, oh setelah hasilnya begini, proteinnya sekian.
1: Oke, untuk praktek biasanya Bu, untuk mahasiswa-mahasiswa peternakan ya, ini apa saja yang mereka harus lakukan untuk tingkat olahan misalnya hasil-hasil dari peternakan atau perikanan atau mungkin dari pertanian sendiri? Biasanya apa yang Ibu
0: karena saya background-nya peternakan ya, Pak, saya olahan. Jadi saya produknya yang sering saya kasih ke mahasiswa dalam praktik kuliah itu pembuatan apa, telur asin.
1: Telur asin, Pak, ya.
0: Jadi telur asin itu sendiri bukan saja pengawetannya memakai tanah liat atau batu bata, tapi kita pengawetannya menggunakan perendaman
1: dengan air garam,
0: pakai air, kemudian menggunakan varian rasa
1: seperti
0: apakah mereka mau kepinginnya apa, cabai gitu, Pak. Jadi pengawetan perendaman telur melalui varian rasa seperti pakai kulit pisang, daun jambu, jeruk nipis, air jeruk nipis perasannya tuh, Pak ya. Kemudian ada lagi bawang putih. Jadi sampai mereka itu tahu ini rasanya nanti bagaimana setelah hasilnya.
1: Iya,
0: begitu
1: iya.
0: Juga seperti daging itu, karena sekarang produknya banyak bersaing, kemudian dengan teknologi anak-anak zaman sekarang katsu. Jadi kita praktiknya sampai buat katsu, nugget, bakso, Pak ya. Sampai ke abon. Jadi seperti kalau misalnya Pak susu, kita buat tepung susu, kita buat permen susu, kemudian olahan es krim menggunakan gula aren dan segala macam. Jadi gizinya itu yang utama, gizinya yang kita lihat, Pak.
1: Iya, betul.
0: Gizinya yang penting kita lihat.
1: Atau harus bertambah begitu, atau minimal sama begitu, Bu ya, dengan olahan sebelum dibuat begitu kan produknya kan?
0: Iya, Pak. Jadi produknya itu yang harus kita lihat nanti hasilnya, Pak. Ya. Pembuatan susu. Dari susu kita olah menjadi es krim.
1: Permen susu begitu.
0: Bahan tambahan apa seperti gula, gula aren.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita tidak lagi memakai gula pasir. Apalagi mungkin yang sekarang ini banyak diabetes gitu. Jadi mereka itu kan tidak berani makan es krim. Supaya diminati bagaimana
1: tetap aman makan, begitu maka gulanya dirubah begitu ya. Baik. Ini tentunya perlu kreativitas dan inovasi, Bu ya, kalau saya lihat hasil produknya ini. Inovasi. Seperti mungkin walaupun saya pun belum merasakan nih telur asin rasa pisang begitu kan. Telur asin rasa bawang putih pastinya akan lebih
0: perendaman pakai kulit pisang.
1: Apakah rasa pisang begitu kan?
0: Karena kemarin itu mahasiswa juga melakukan perendaman pakai Cabai rawit, Pak. Cabai okay. rawit, ada cabai rawit juga gitu. Jadi apakah itu pedas?
1: Dan pastinya perlu dicoba nanti ini, Bu, ya.
0: Iya, insyaallah, Pak.
1: Dan ketika musim durian juga mungkin nanti juga bisa dikembangkan bagaimana telur asin rasa durian begitu.
0: Oh, insyaallah, Pak. Ini bisa kita lakukan dengan teknologinya sekarang ini, Pak, ya.
1: Iya, betul.
0: Yang penting dia bahannya itu memang bahan lokal.
1: Bahannya lokal, sehat, organik
0: yang
1: begitu ya.
0: Utama gizinya yang harus kita lihat.
1: Iya, setuju, Bu, setuju. Artinya nanti kita hanya memberikan kesempatan masyarakat mana yang mereka suka, begitu kan? Setelah produk itu dibuat, dan ini juga masih menjadi pertanda bahwa mungkin ini yang akan laku nanti di pasaran ketika mereka menyukai satu produk, begitu kan? Baik. Ini semakin menarik nih, Bu. Kalau di kampus sendiri nih, Ibu mengajarnya nih ya, apakah hanya di tingkat pengolahan produk sendiri atau mungkin dari segi bisnis Ibu juga ajarkan mereka bagaimana caranya nanti berkembang mereka tuh sukses dalam memasarkan produknya sendiri atau bagaimana mensurvei kesukaan masyarakat itu sendiri dijadikan ukuran begitu untuk penciptaan produk-produk berikutnya. Ada nggak, Bu, diceritakan itu juga di kampus?
0: Sebenarnya, Pak, ya, saya mengarahkan mahasiswa itu, saya sebagai dosen di sana, saya tidak memberikan harapan setelah selesai mereka kuliah itu menjadi pegawai negeri.
1: Oke.
0: Yang sering saya katakan, kalian itu jangan berharap 100% menjadi pegawai negeri.
1: Pegawai negeri.
0: Kenapa?
1: Okay.
0: Karena persaingan zaman sekarang.
1: Uh-huh.
0: Zamannya ini memang sudah zaman persaingan, gitu, Pak. Jadi saya katakan, mari ayo kita berwirausaha.
1: Okay.
0: Walaupunlah kita itu nantinya akan menjadi seorang pemimpin, tetap kita harus laksanakan, tetap harus kita usahakan menjadi wirausahawan, wirausahawati, yang bagaimana gitu. Jadi nanti produknya itu bisa dikembangkan. Apa yang saya ajarkan di kampus itu menjadi harapan saya, mereka setelah selesai dari kampus itu mengembangkan produk yang saya ajarkan, mengembangkan ilmu-ilmu produk olahan yang saya ajarkan nantinya di kalangan mereka, minimal di kalangan keluarga dulu, ke saudara-saudara, baru nantinya ke kalangan masyarakat luas. Itu yang saya harapkan. Karena mereka itu sudah banyak saya berikan ilmu-ilmu olahan yang memang betul-betul bersaing di luar sana. Kemudian yang sudah kita jelaskan gizinya itu bagaimana. Dan mereka itu melihat kesehatannya itu juga bagaimana nantinya, Pak.
1: Oke, baik. Bu Erita, kalau melihat animo daripada generasi muda Gen Z khususnya dataran tinggi Tanah Gayo untuk berbagai usaha-usaha yang mungkin nanti bisa dikembangkan di kampus Ibu nih. Kalau Ibu melihat nih bagaimana seberapa besar antusias daripada generasi muda Gayo untuk berwirausaha. Memang kalau kita melihat di pasaran, Bu, ya, yang jualan UMKM itu kan rata-rata anak muda begitu. Iya, yang apa juga untuk pengusaha-pengusaha kafe juga rata-rata anak muda, begitu kan?
0: Betul.
1: Kalau Ibu melihat nih seberapa besar antusias daripada warga Gayo khususnya generasi muda terhadap usaha-usaha UMKM itu sendiri, tentunya melalui pendidikan yang mungkin saat ini Ibu kelola.
0: Iya, mungkin antusiasnya ya saya lihat dari kasat mata saya sendiri atau pribadi. Mereka itu memang cukup tinggi, Pak, ya, cukup tinggi kemauannya, jiwanya berwirausaha.
1: Iya.
0: Cuman mungkin satu yang terlewatkan mungkin, yaitu masalah gizinya tadi, mungkin, Pak, ya, gizinya, kemudian bahannya, bahan apa yang jadi mereka itu sebenarnya antusiasnya itu tinggi ya, mengembangkan suatu produk itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bahan atau alat yang mereka gunakan itu seperti olahan-olahan itu mereka yang sudah siap, yang sudah siap saji mereka sajikan mereka jual kembali gitu.
1: Iya.
0: Kenapa mereka itu tidak membuatnya sendiri olahan itu? Ada sih beberapa ya Pak ya, tanda kutip, ada beberapa saya lihat, saya sepi, ada beberapa sih memang anak-anak muda itu dia olah sendiri.
1: Okay.
0: Dia olah sendiri bahannya itu. Tapi kebanyakan mereka itu yang dia jual itu, dia pasarkan itu yang sudah siap. Jadi mereka tinggal mengolahnya kembali, sudah siap jadi gitu.
1: Okay,
0: jadinya
1: baik.
0: Di sini antusiasnya itu mereka itu perlu diadakan sosialisasi masalah gizi, masalah bahan yang digunakan, bahan lokal yang banyak di dataran tinggi Gayo ini khususnya Pak ya. Kemudian pemuda-pemuda itu supaya mereka itu dapat bersaing, kemudian memanfaatkanlah bahan lokal yang ada di dataran tinggi Gayo itu.
1: Oke. Baik, tentunya untuk kalangan muda juga yang memang punya minat untuk berusaha atau berwirausaha ya. Tentunya kalau saya pandangan saya itu juga mereka harus punya ilmunya begitu Bu ya, tentang kandungan gizinya seperti apa, tentang bagaimana tetap menciptakan produk-produk yang memang punya istilahnya kualitas yang baik begitu kan. Tentunya mungkin Bu Erita di kampusnya sendiri mungkin sudah siap dengan ilmu-ilmu yang akan diberikan kepada mereka begitu apabila mereka menginginkan hal tersebut ya. Iya, oke. Okay. Baik, Bu Erita, kalau kita melihat pengalaman Ibu ya. Tentang manfaat ekonomi yang tentunya juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Apabila kita menggunakan produk-produk olahan yang dihasilkan oleh petani kita, tentunya ini akan meningkatkan perekonomian mereka juga ketika masyarakat nih yang wirausaha itu tersebut yang mengambil produk olahan dari mereka. Ibu melihatnya seperti apa ini?
0: Kalau kita lihat ya Pak ya, olahan-olahan itu yang perlu kita lihat. Mereka memang kalau dilihat dari apa masyarakat itu antusiasnya memang cukup tinggi bagaimana nantinya produknya olahan itu kalau di dilihat dari ini kualitasnya mungkin segala macamnya. Mereka memang anggapannya itu memang luar biasa. Mereka ada masukan, apalagi yang orang-orang tuanya yang orang tua dari murid-murid itu bahkan kalau ada setiap minggunya ada yang mengadakan di sekolah-sekolah itu pre day gitu kan. Mereka
1: pre-day,
0: ini antusias sekali untuk mengolah kembali makanan-makanan bahan-bahan olahan alam itu Pak ya, bahan lokal. Jadi orang tuanya juga mungkin di sini kurang pengetahuannya masalah bagaimana sih cara mengolah suatu
1: produk
0: bahan lokal itu menjadi olahan yang cukup menarik, cukup higienis, cukup bergizi, mutu, kemudian kualitasnya bagaimana, gizinya bagaimana, yang akan dijual kembali untuk anaknya di sekolah-sekolah.
1: Yeah,
0: jadi betul. Mereka masih kurang sepertinya ilmunya. Mereka cuma membuat misalnya seperti tidak berani, bukan tidak berani, mungkin ilmunya memang belum sampai ke situ.
1: Belum sampai.
0: Bagaimana cara mengolah kentang itu dijadikan ini.
1: Yeah.
0: Gitu. Oh, telur itu dijadikan apa sih harusnya gitu. Jadi mereka cuma seperti telur puyuh, mereka cuma merebus aja.
1: Betul.
0: Mungkin, dia masukkanlah apa gitu Pak kan. Jadi ilmunya memang antusiasnya tinggi tetapi mungkin ilmunya belum sampai.
1: Okay.
0: Ke tingkat yang bagaimana caranya sih mengolah bahan-bahan baku menjadi produk yang higienis, bergizi dan berkualitas.
1: Iya Pak. Betul. Walaupun saat ini kan kalau sarana dan prasarana pembelajaran kalau kita melihat sarana kan banyak wadahnya Bu ya. Di YouTube juga ada, di kampus juga ada, sarana pendidikan juga ada. Apabila mereka ingin belajar tentunya. Bagi terakhir pertanyaan ini untuk Bu Erita. Kalau pesan dan motivasi Ibu nih yang kepada masyarakat yang ingin memulai usaha UMKM dari rumah. Apa pesan dan motivasinya untuk mereka nih Bu?
0: Terima kasih Pak. Mungkin kesannya ya kita itu harus semangat, jangan putus asa,
1: okay.
0: gitu, Pak ya. Harus bangkit, walaupun kita ya mulai dari nol, jangan putus asa walaupun tidak berhasil, coba lagi. Kita itu semangat berinspirasi, berinovatif, kreatif.
1: Oke, baik.
0: Sedikit mundur lagi.
1: Iya.
0: Harus ada semangat, semangat jiwa untuk bangkit kembali.
1: Iya, semangat jangan berjuang, Bu ya. Oke.
0: Okay. Kemudian mungkin pesannya ya, ayolah kita bersama-sama melakukan apa yang harus kita lakukan untuk dijadikan suatu usaha supaya persaingan di khususnya di daerah tinggi
1: dataran tinggi Tanah Gayo ya
0: lebih ketat,
1: lebih sehat begitu ya,
0: kualitas kesehatan dan gizinya.
1: Oke.
0: Ayolah bangkit bersama-sama untuk mengembangkan usaha UMKM-nya supaya lebih
1: maju lagi
0: di masa depan.
1: Ya. Oke. Baik, luar biasa ini pesan dan pesan dan motivasi ya Bu Erita kepada kita semuanya ya, terutama untuk Anda yang akan memulai usaha UMKM dari rumah. Oke, baik pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung program ya Kita Indonesia hari ini dengan tema olahan pertanian, peternakan dan perikanan sehat, bergizi dan tentunya bernilai ekonomi. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber luar biasa kita hari ini yaitu Ibu Erita SPTMP atas ilmu, pengalamannya dan inspirasi yang dibagikan kepada kita semua. Semoga perbincangan hari ini dapat membuka wawasan kita bahwa hasil pertanian, peternakan dan perikanan bukan hanya untuk dikonsumsi saja, tetapi juga bisa menjadi peluang usaha yang tentunya menjanjikan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita cintai produk lokal, dukung UMKM dan terus berinovasi menciptakan pangan sehat, bergizi serta bernilai ekonomi. Lagi baik, terima kasih sekali lagi ya Bu Erita di sana. Mudah-mudahan satu waktu kita bisa berbicara lagi, berbincang lagi untuk tema-tema yang lebih menarik lainnya. Oke. Assalamualaikum Bu. Salam untuk keluarga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita ikuti ya program Kita Indonesia dengan tema olahan pertanian, peternakan, dan perikanan sehat bergizi dan bernilai ekonomi bersama dengan Ibu Erita SPT, MP yang merupakan pengelola UMKM. Tentunya untuk Anda yang punya minat ya untuk menjadi pelaku UMKM, mudah-mudahan informasi atau sharing yang kita sampaikan tadi dapat menjadi penambah wawasan untuk kita semuanya. Oke, baik, kita jelang informasi 10 lewat 51 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya selalu untuk Anda yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Salam kompak untuk Anda, jangan lupa bahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Trail Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim.

0: Dan Emiliano Buendia yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
1: I'm very happy for the team,
0: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk 5 kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan. Ya, dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulaev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap berlanjut.
0: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 40 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, menonton apa-apa dulu di luar. Ya, dan minta para pemotor yang boleh-boleh saja yang sudah punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
0: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga, kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa anak dan keluarga yang tetap menunggu di rumah.
0: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambah 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan terapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Dan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
5: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Nah, pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekadar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melapor.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan Jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdasar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 29 menit sudah kita jalan dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tadi kita ikuti ya, warta berita dan dinamika olahraga, tentunya hadirkan informasi-informasi utama dari dunia olahraga. Tak terkecuali dari olahraga-olahraga terpopuler, mau baik di Indonesia maupun di dunia, apalagi kalau bukan sepak bola. Oke, baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap semangat jalani aktivitas di edisi siar Kamis Manis ini. Kembali lagi bersama Bang Cibro yang akan menemani satu jam ke depan dalam program Menjelang Siang hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tentunya radio kebanggaan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Seperti biasa pendengar, pagi jelang siang ini kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu terbaik, informasi ringan, motivasi penyemangat hari, serta salam-salam hangat untuk seluruh sahabat pendengar RRI Rimba Raya. Untuk Anda yang sedang berada di kantor ya, di kebun kopi, di pasar, di sekolah, di jalan, ataupun di pusat-pusat pertokoan, atau juga yang sedang santai di rumah, terima kasih sudah tetap bersama kami ya, RRI Rimba Raya. Baik pendengar, dan membuka siang hari ini kita hadirkan satu lagu bersemangat untuk temani aktivitas di tempat Anda semuanya. Ini dia dari The Changcuter, Racun Dunia untuk kita semuanya.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momentum lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Tahun 2026 ini, Harkisnas memasuki peringatan ke-118 dengan tema Jaga Tunas, Bangkitkan Asa. Tema tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan harapan menuju Indonesia yang lebih maju. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stopia Sekolah Kedokteran. Peristiwa ini menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Harkisnas 2026 dilaksanakan secara nasional melalui upacara bendera di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga TNI, juga Polri. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bangkit berkarya, menjaga persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
2: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
1: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 42 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, peringatan untuk Anda yang sedang bekerja di kantor ya, di kebun kopi, di pasar, di sekolah, di jalan, ataupun yang sedang santai di rumah, terima kasih untuk tetap setia bersama kami. Sahabat pendengar, kadang hidup memang tidak selalu sejalan dengan keinginan kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, selama kita masih diberikan kesempatan bangun pagi, berarti Allah Ta'ala masih memberikan peluang untuk memperbaiki hidup dan mengejar mimpi. Tetap semangat jalani hari ya, karena keberhasilan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara istiqomah dan konsisten. Dan untuk Anda yang sedang menikmati kopi gayo pagi menjelang siang ini, semoga harinya makin hangat dan berkah. Baiklah pendengar, kita lanjut untuk lagu pilihan beri terbaik berikutnya. Tapi sebelum itu, satu buah informasi akan kami gulirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, seorang balita asal Kabupaten Gayo Luas bernama Sapia tengah berjuang melawan penyakit langka, yaitu atresia biliar. Atresia biliar adalah penyakit langka pada saluran empedu yang terjadi sejak lahir atau pada waktu bayi dilahirkan, di mana saluran empedu tidak terbentuk secara sempurna atau mengalami penyumbatan. Hal ini menyebabkan empedu terperangkap di hati, memicu kerusakan hati atau sirosis dan kuning yang persisten. Diagnosa atresia biliar, kondisi serius pada saluran empedu yang mengancam fungsi hati. Satu-satunya harapan bagi Sapia adalah menjalani transplantasi hati, sebuah prosedur medis yang membutuhkan biaya besar dan tentunya dukungan banyak pihak. Melalui unggahannya di media sosial, keluarga Sapia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan solidaritas. Donasi dapat disalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7234527837. Saya ulangi, 7234527837. dana melalui aplikasi Dana atas nama Siva Hayati. Adapun untuk kontak personnya di 0822-722-83424. Saya ulang, 0822-722-83424. Sekecil apapun bantuanmu sangat berarti untuk Sapia, tulis keluarga dalam poster yang dibagikan. Upaya penggalangan dana ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian sosial masih hidup di tengah masyarakat. Dukungan publik diharapkan mampu meringankan beban keluarga, sekaligus membuka jalan bagi Sapia untuk mendapatkan perawatan yang menyelamatkan nyawa Sapia yang saat ini baru berusia 8 bulan. Oke, baik pendengar, demikian satu buah informasi untuk Anda semuanya. Dan informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Oke, baik, untuk tembang terbaik berikutnya, satu single rilis terkini dari Tip X ya, kita hadirkan untuk Anda. Please deh,

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Momen ini menandakan tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Peringatan ini bukanlah hari libur nasional, melainkan hari nasional resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo merupakan organisasi modern pertama di Nusantara yang memicu semangat persatuan dan perjuangan intelektual. Peringatan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Harkipnas menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional.

tunas bangsa adalah generasi muda harapan negeri. Mereka tumbuh dengan ilmu, karakter, dan semangat kebangsaan. Menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Demi kedaulatan negara, mari kita dukung pendidikan, budaya, dan persatuan. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur kabeh, pi kabar dino iki, muga-muga sehat kabeh ya, murah rezeki uripe lancar lan atine seneng terus. Ketemu maneh karo aku Bang Cibro ning program Seni Musik Tradisional dan Budaya mung ning Radio Republik Indonesia Rimboroyo 90,1 MHz. Edisi Kamis ya, tanggal 21 Mei 2026 iki awake dhewe bakal ngomong ke budaya lawas sing nganti saiki isi keren lan tetep disenengi masyarakat, yaiku melestarikan warisan Nusantara, keindahan seni wayang kulit dalam musik tradisional lan budaya Jawa ya. Wayang kulit iki kuwi dudu mung tontonan, tapi ono piwulang urip, nasehat, cerita perjuangan lan ajaran supaya dadi wong apik. Ditambah maneh swara gamelan gendange ya gong ning sinden gawe suasana tambah ayem lan nyenengke. Nah, sedulur aja pindah channel yo, amarga sak jam ke depan awake dhewe bakal ditemani lagu campursari. Yois, gending Jawa lan cerita budaya sing nyenengke ati. Oke, baik, berikut lagu Getuk Nur Apni Oktavia tak kei karo sedulur kabeh ya. Lagu iki sangat disukai karo Pak Rahimun di seputaran Pantan Musara. Apa kabar, Le? Sehat? Mudah-mudahan apik terus yo. Iki lagu Getuk yo. Mudah-mudahan tambah seneng, tambah bahagia Europe. Wis. Iki lagu nih, ngkiriko yo kabeh.

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum sayang. Wuhuu.
0: Er, aku jagani buri Er. Kemundurin orang aku Er.
1: Sayang. Hei, senyum.
2: Terus.
1: Sayang senyum, boy.
0: Hei. Nah, kikongono terus. Waduh, lah kok orang isa ki? Lah kok piye ki? Iki piye ki? Lah kiko kepotong ini toh.
1: Wah, kameramennya kentir.
0: Balik nih. Hidupku benar-benar

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
1: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Oke, baik pendengar, 11 menit sudah kita jelang dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program ya, seni musik tradisional dan budaya. Sedulur kabeh balik maning karo program seni musik tradisional karo budoyo ya bareng Bang Cipro. Sedulur kabeh wayang kulit kuwi budaya Jawa sing wis ono teko jaman biyen banget. Biasanya dimainkan karo dalang semalaman suntuk ditemani musik gamelan sing khas tenan yo. Toko-toko wayang sopo sing ingat karo Semar, Petro, Gareng yo. Iku sering maringi guyonan tapi isine nasehat urip sing api yo dulur. Seni wayang kulit ngajari awak dhewe supaya jujur, sabar, kuat lan ojo sombong. Nek budaya terus dijogo ya karo anak cucu mengkone isi iso ngerti budaya leluhur dewi. Amarga budaya kuwi identitas bangsa. Ya wis saiki lanjut maneh karo lagu Jawa pilihan kanggo sedulur kabeh. Iki ya mudah-mudahan bahagia. Didi Kempot, Layang Kangen.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda 29 menit sudah beranjak dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saat lagi kita akan tunaikan kumandang azan zuhur ya untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, sebelum itu mari sama-sama kita dengarkan selawat Asikil. Ini dia untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
4: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
5: Sa dari Papua.
6: Awak orang Padang.
7: Aku wong Jawa.
3: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
8: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
3: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
9: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung kembali bersama dengan program Masa 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi berbahasa Gayo yang terangkum dalam program Keberseloni. Dari studio pendengar, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
10: 1 Mei 2026, saudara, inilah Keberseloni selengkapnya. Pemerintah Aceh Tengah Munaran Gerakan Pangan Murah atau GPM Miani Ionom Kecamatan Lutawar Rusip Antara Kebayakan Bias Celala Rumbebesen. Selengkapnya sawahan Mahyani.
11: Pemerintah Aceh Tengah Munaran Gerakan Pangan Murah GPM Miani Ionom Kecamatan Lutawar Rusip Antara Kebayakan Bias Celala Rumbebesen. GPM Pemuloni Imuloye di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawar, Selangmangi, 19 Mei 2026. Yone pemerintah pemunye diana noros 1000 kg, gula putih 200 kg, minyak makan 370 liter, rum tenaruh kurik ras 100 papan. Sembako ai jual berbentuk paket rum rege Rp173.000. Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menyalahkan kegiatan bertujuan kini menjaga stabilitas pasokan rum regeni pangan. Diharapkan urum program GPM ini mau membantu warga memenuhi kebutuhan pokok di dekat Raya Idul Adha. GPM juga bertujuan kini menekan angka kemiskinan ekstrim, mengendalikan inflasi, penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Tengah. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyalahi Keberseloni.
10: Dinas Pendidikan Aceh Tengah Munaran Sinte Edot menyerahkan ni murid Ari Guru ku Jematua ISD Negeri 9 Lutawar. Selengkapi sawahan Mahyani.
11: Dinas Pendidikan Aceh Tengah Munaran Sinte Edot menyerahkan murid Ari Guru ku Jematua ISD Negeri 9 Lutawar. Kegiatan adeta kin simbol menyerahkan murid Ari Guru ku Jematua setelah mari menempuh pendidikan formal. Prosesi tepung tawar si ibacan berbahasa Gayoat yang langsung orang Jematua ni murid kin menghormati guru. Tradisi adat ini kena wujud Kamu juga nilai budaya Gayo, CEO Roman Orang Majarani Agama, kunekati semangat pendidikan tetap terjaga. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyalahni bahwa prosesi adat ini kegiatan sakral, siturah kita jaga keberlanjutan nih. Iprene, prosesi adat menyerahni murita memiliki makna mendalam, kim simbol kepercayaan ni jematul ku guru. Iharapene prosesi adat agun ini renyango itraton ibewene sekolah siarai Kabupaten Aceh Tengah. Kim bagian dari penguatan karakter rum melestarin budaya daerah. Kesempatan ya, yucapene berizin ku kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, rum jematul, minurit, sinorum, murum-murum mendukung pendidikan. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawah Nikel Berseloni.
10: Informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gayo Luas nggih wan rapat koordinasi pencegahan korupsi urum Pemerintah Provinsi Aceh. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
5: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas nggih wan rapat koordinasi pencegahan korupsi urum Pemerintah Provinsi Aceh nyamehni Kabupaten atau Kota se-Aceh mari jum meeting terselasawan. Wakil Bupati Aceh Padullah menegaskan korupsi tengah menjadi tantangan serius salah iperumen penguatan integritas dan komitmen mehne unsur pemerintah. Menrakora, pemerintah urum Komisi Pemberantasan Korupsi PRN-nya memperkuat pencegahan korupsi melalui program monitoring, controlling, superling, for verification atau MCSP dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahi kabar seluruh.
10: Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menuke bimbingan teknis atau BIMTEK penulisan berbasis konten budaya lokal I Aula Al-Fatah Rabu Mane. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
5: Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menuku bimbingan teknis penulisan berbasis konten budaya lokal I Aula Al-Fatah Rabu Mane. Acara ini IUK Asisten Administrasi Umum Sedaka Bandar Meriah Mawardi mewakili Bupati Bandar Meriah. BIMTEK siaran dinas kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Bandar Meriah diikuti 150 peserta dari kalangan pelajar, guru, penggiat literasi, dan masyarakat umum. Narasumber acara menegehan penggiat literasi Lasma Arida, Kepala Min Dul Tikem Kecamatan Bukit. Wan sambutannya Bupati Si Bacanan Mawardi, peserta harap mampu menghasilkan karya tulis menjadi sarana pelestarian budaya Gayo. Pemerintah daerah pun mendukung hasil karya peserta, katipas iterbitan dan ibaca masyarakat luas, khususnya generasi muda. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni kabar seluni.
10: Biak saudara, enge kami sawahan kabar seluni dari RRI Takengon. Nantinan kabar seluni selanjutnya, jeplo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biak saudara,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat dangdut dimanapun anda berada. Apa kabarnya di edisi hari Kamis manis? Semoga sehat selalu ya, mudah rezeki, panjang umur, dan tetap semangat jalani aktivitas bersama irama dangdut yang selalu di hati. Kembali lagi bersama Bang Cibro ya, dalam program paling asik, paling seru, dan goyangnya paling energik, yaitu Pro Dangdut. Hiburan rakyat, musik pembersatu bangsa, karena dangdut adalah kita, dangdut bersama kita, dangdut ada di desa dan di kota, dangdut disukai tua dan muda, dangdut ada di sampai luar negara, dan dangdut musik kebanggaan bangsa Indonesia. Pendengar siapapun anda, mau di rumah atau warung kopi, di pasar, di kebun, di kantor, ataupun di jalan, kalau sudah dengar dangdut, hey, hati jadi senang ya, kaki ikut bergoyang, dan pikiran pun perlahan hilang bebannya. Oke, baik, selama 2 jam ke depan ya Bang Cibro akan temanin sahabat semua dengan lagu-lagu dangdut terbaik, setuju? Salam hangat serta motivasi ringan buat menemani siang anda tentunya. Baik pendengar, kita buka hari ini dengan satu lagu dangdut yang penuh semangat untuk anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 MHz.
0: Dangdut adalah kita.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 21 menit sudah kita jelang dari formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey hey hey, untuk Anda yang stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Sahabat dangdut, musik dangdut itu unik ya. Ada irama tabla, irama suling juga ada, gendang. Dan liriknya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Mulai dari lagu cinta ya, juga perjuangan hidup, persahabatan, sampai dengan lagu tentang keluarga. Semuanya ada dalam irama musik dangdut. Tak heran kalau dangdut selalu hidup dari masa ke masa, dari desa sampai kota, dari anak muda sampai ke orang tua, dangdut tetap dicinta. Oke, baik, untuk Anda ingin bergabung silahkan ya di talian 0853-8179-3206. WhatsApp juga boleh, telepon juga boleh ya. Terserah mau dengar lagu dangdut apa, mau dari Indonesia, India, boleh juga ya. Nanti coba kita browsing dan mudah-mudahan lagu tersebut dapat membawa kebahagiaan dan kegembiraan untuk kita semuanya. Hey, hey, hey! Oke, baik, berikut ya giliran Janita Janet kita hadirkan untuk Anda dengan lagunya yang bertitle Di Reject, kembali hadir menghentak suasana siang kita semuanya. Ini dia untuk Anda.

0: lagi ada Bang Sopil. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bang Sopian, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Bang? Posisi di rumah atau di kebun?
1: Di kebun lah.
0: Wah, rajin gali di kebun terus Bang ya. Ngutip kopi atau rawat kebun ini?
1: Enggak, masih ngutip capla ya.
0: Oh, ngutip capla. Oh iya, ya banyak panennya Bang ya?
1: Ada sedikit.
0: Alhamdulillah, sedikit pun mudah-mudahan jadi berkah Bang ya. Oke, baik. Mau dengar lagu apa nih Bang?
1: Lagu yang kemarin aja Bang.
0: Apa itu Bang? Dari lagu Gayu Madu. Itu? Retak.
1: Madu.
0: Madu, oh Madu. Oke. Dari ini ya, Amris Arifin ya.
1: Iya, Kes.
0: Oh iya. Yang irama dangdut ya, yang agak remix sedikit ya.
1: Agak remix sedikit tapi dangdut
0: ya. Oh iya, oke. Untuk siapa nih Bang lagunya nih Bang?
1: Untuk istri dan anak-anak di rumah.
0: Wih, mendengarkan gak siang hari ini bersama kita?
1: Kadang-kadang dengarkan.
0: Kadang-kadang dengar, mudah-mudahan mendengarkan ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Untuk siapa lagi nih Bang?
1: Ya.
0: Itu saja?
1: Itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Sopian.
1: Ya,
0: Bang. Langsung kita hadirkan lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Oke, baik. Pendengar ada Bang Sopian juga sudah bersama kita ya siang hari ini. Terima kasih Bang atas atensinya. Salam kompak. Salam terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Ini dia lagunya dari Amris Arifin dan featuring bernama bersama dengan Ernie AB ya, spesial untuk anak dan istri di rumah. Hey, ini dia Madu untuk kita juga.

Dengar dimanapun Anda berada ya, Astar khusus untuk Bang Sopian seputaran genting gerbang. Mudah-mudahan tambah gembiranya, tambah sehatnya ya. Sudah kita hadirkan lagu permintaannya. Bagi-bagi untuk lagu mendatang, satu buah lagu yang pernah dipopulerkan oleh Dul Sumbang. Kembali kita hadirkan dengan judul yang sama. Ini dia, Kalau Bulan, Hey Bisa Ngomong.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Ya, ya! Malah kabur! Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, yang 40 menit sudah kita jelang dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, tentunya masih bersama kami ya di Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, sahabat RRI Baraya ya, kadang hidup memang penuh tantangan. Tapi jangan lupa untuk tetap bahagia dan menikmati hidup. Karena hati yang senang bisa membuat pikiran lebih tenang. Dan salah satu cara sederhana mengusir penat atau lelah adalah mendengarkan musik dangdut kesayangan. Pendengar dangdut juga bukan sekedar hiburan ya. Dangdut adalah teman

yang saat santai dangdut selalu teman menjadi tetap menjadi teman yang paling setia. Nah, sekarang waktunya kita bergoyang santai lagi bersama lagu berikut ini ya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, waktu kita masih panjang ya. Tentunya di 0853-817-9-3206 Pro Dangdut. Hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik, dengar berikut lagu Hitam Manis. Kita hadirkan ya, tepat dengan hari Kamis, lagunya pun Hitam Manis. Oke, baik, langsung kita dengarkan. Ini dia, Markimak. Ayo kita simak.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
4: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
7: Nasib wong miskin dapat duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
8: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
7: Lili, Jali, iku opo ya? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wis ndang timbangen.
8: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
7: Yo. Ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
8: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
7: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
8: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau nggak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
7: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Oke, baik pendengar, kita jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita hadirkan kembali informasi untuk Anda melalui program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS dan P3K serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Dilansir dari tirta.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan tersebut tetap berjalan pada awal bulan Juni tahun 2026. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, masih bersama kami ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sudah masuk ke season keempat ya. Untuk Anda yang masih saja ingin bergabung bersama kami, silahkan. Tentunya di talian 0853-817-9-3206. Berbagi salam mungkin, request lagu dangdut mungkin, atau ingin mengabarkan sesuatu hal. Langsung saja telepon ya di 0853-817-9-3206. Pro Dangdut, hey hey hey, dangdut adalah kita. Oke, Bro Dangdut masih terus temani siang Anda ya, tentunya masih dengan Bang Cibro. Terima kasih untuk seluruh sahabat pendengar yang masih stay tune bersama kami. Dangdut Indonesia sekarang bukan juga semakin dikenal di dunia internasional. Membuktikan bahwa musik dangdut punya ciri khas yang luar biasa dan menjadi kebanggaan bangsa. Tentunya mari terus kita cintai musik Indonesia dan dukung karya-karya anak bangsa. Dan buat Anda yang sedang bekerja, hey, tetap semangat ya. Jangan lupa makan siang dan tentunya jaga kesehatan. Karena tubuh sehat dan hati bahagia adalah modal penting untuk menjalani hidup. Baik, kalau tidak ada yang berpartisipasi ya, kita lanjut dengan lagu dangdut pilihan berikut ini. Revina Abela kembali hadir dengan Bukan Tak Mampu, Tapi Aku Yang Tak Mau. Hey, ini dia untuk kita semua.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, paling kelupuan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, sahabat RRI Baraya, ya dimanapun Anda berada. Kadang hidup memang penuh dengan tantangan. Tapi jangan lupa untuk tetap bahagia dan tentunya untuk menikmati hidup. Dan jangan lupa untuk bersyukur ya. Dalam keadaan apapun dan dimanapun tentunya. Karena hati yang senang bisa membuat pikiran menjadi tenang, betul tidak? Dan salah satu cara sederhana mengusir penat adalah mendengarkan musik dangdut kesayangan. Karena dangdut bukan sekedar hiburan pendengar ya, dangdut adalah temannya rakyat. Saat sedih ditemani dangdut, saat bahagia pun ditemani dangdut, saat bekerja ditemani dangdut, saat mau tidur dangdut juga jadi teman. Juga saat santai pun ya, dangdut selalu setia menemani. Nah, untuk lagu-lagu berikut ya, kita hadirkan untuk Anda semuanya yang siap bergoyang. Minimal jempol ya, wah, ikut bergoyang tentunya. Atau mungkin kaki yang ikut bergoyang ya, sambil duduk-duduk santai tentunya. Baik, ini dia untuk Anda semuanya, Tung Keripit ya, kita hadirkan kembali untuk hadirkan bahagia di sekitar kita. Mudah-mudahan berikan vibe positif untuk kita semuanya dan tetap semangat jalani hari tentunya.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain

lain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 piala dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Sa, ikut aku yuk.
7: Kemana?
6: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
7: Hah? Emang apa yang gak ada?
6: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
7: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
6: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
7: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
6: Iya.
8: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
9: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
8: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
9: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
8: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
9: Iyo sudah maci, cepat ih.
8: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
9: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
8: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
9: Pace, Pace.
8: Hei.
9: Mobil ini kayak melayang.
8: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
9: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
10: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
11: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
12: Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, 41 menit sudah kita arungi dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Pendengar, nanti tepat pukul 15 ya, jangan lewatkan program Beranda Asta Cita berjaringan nasional ya. Nanti dari RRD Pekanbaru akan ada tema inovasi energi terbarukan investasi untuk kehidupan. Selanjutnya dari RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik. Selanjutnya dari RRI Tambua, mandiri energi berbasis potensi alam. Selanjutnya terakhir dari RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam berkat rahmah lingkungan. Oke, baik pendengar, tak terasa ya sahabat Dangdut 2 jam kebersamaan kita dalam Pro Dangdut edisi Kamis Manis. Edisi Kamis Manis ya 21 Mei 2026 sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan, bergabung dan menikmati siang penuh irama bersama Dangdut dan tentunya bersama dengan Bang Cibro. Dan harapan semoga lagu-lagu dangdut hari ini bisa menjadi hiburan, penghilang penat dan penyemangat aktivitas Anda semuanya. Ingat ya sahabat, dangdut adalah kita, dangdut bersama kita. Dangdut ada di desa dan di kota, dangdut disukai tua dan muda, dangdut ada di luar negara. Hey, dangdut tetap menjadi musik kebanggaan bangsa Indonesia. Dan saya Mang Cibro pamit undur diri ya, tetap sehat, tetap semangat dan tetap cintai musik Indonesia. Salam dangdut, salam kompak dan salam hangat dari RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, sampai jumpa.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat di mana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih gua.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
6: Mesin printnya sih enggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
5: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
6: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
5: Oh iya ya, bener juga.
6: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
5: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
6: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
7: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
8: Malam ini.
9: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Hadirkan kembali program Asta Cita. Oke, baik, dari studio kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Pakro.
1: Hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosef juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik.
0: Buat apa, Mbak?
1: Lingkungan sekitar.
2: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket.
2: Percayalah lagi, lebih baik sendiri. Lebih
1: buat minyak tanah ini kurang bagus. Iya, kurang bagus karena kurang panas, mendirinya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini maksud pada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda, bunga papeda semua kita
2: dimasak. Kita ringikan ini dua kali, ini baru berapa
1: kali. Dengan batu briket.
2: Lama, betul itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita akan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
12: 91,2 FM, Jakarta sore ini.
13: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita pada dulu sejenak untuk mengikuti kumandang azan salat asar wilayah Redlung Banarmeriah dan sekitarnya. Selamat sore, kami ucapkan dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Banarmeriah. Azan, azan. Sabah nak kemari, aku ini nak mari cuci kerja.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Qum fasolli fa inna solata shifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: 16 tiba-tiba.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas."
2: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
4: Ya baik pendengar, kita pada sejenak dan untuk selanjutnya kita akan bergabung dalam program Apesta Sepak Bola Dunia pendengar saat lagi tepat pukul 16 lewat 31 menit waktu Indonesia bagian Barat.

rivalitas yang panas antar negara terbaik di dunia. Ada tim-tim unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis hingga Inggris. Namun selalu saja muncul tim kuda hitam yang mampu mengejutkan dunia sepak bola, pendengar ya. Ya, sore ini kita akan berbincang bersama narasumber kita melalui sambungan telepon, yaitu Pak Alfredo Purwana Saputra yang akan berbagi pandangan seputar persaingan Piala Dunia 2026. Namun sebelumnya, kita dengarkan dulu pendengar lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap 90,1 FM.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Pesta Piala Dunia. Pendengar, di kesempatan sore hari ini kembali lagi di program ini bersama saya Yasman di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Pendengar, setiap Piala Dunia selalu melahirkan dua cerita besar ya. Yang pertama adalah kekuatan tim favorit dunia, yang kedua adalah munculnya tim kejutan. Ya pendengar, kali ini sudah hadir dan akan berbincang bersama narasumber kita, sudah hadir ya,

0: melalui sambungan telepon, yaitu Bapak Alfredo Furuana Saputra yang akan berbagi pandangan seputar persaingan Piala Dunia 2026 ini. Nah, kita sapa dulu. Selamat sore, assalamualaikum, Pak Alfredo.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Yasman. Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang, sana sehat ya?
1: Alhamdulillah, baru pulang kerja juga nih Bang soalnya Bang.
0: Oh, baru pulang kerja. Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ya, sebelum kita pertanyaannya lebih jauh ini Pak Alfredo.
1: Iya Pak.
0: Menurut Bapak siapa nih tim favorit terkuat di Piala Dunia 2026 nanti?
1: Kalau tim favorit, kalau saya sendiri ya Bang, saya bakal milih Prancis nih Bang, kayaknya tahun 2026 ini Bang. Tapi memang masih banyak sih tim-tim besar yang punya banyak pemain bintang lainnya sih Bang. Tapi untuk tahun ini saya lebih ke timnas Prancis Bang.
0: Oh gitu ya. Baik Bang, ini berkaitan dengan Piala Dunia ini Bang kan? Mengapa Piala Dunia ini disebut sebagai pesta sepak bola terbesar dunia menurut Abang sendiri?
1: Iya Bang, kayak sesuai judulnya kan, namanya kan Piala Dunia ya Bang. Jadi apa namanya, jadi euforianya itu memang nggak bisa diragukan lagi. Karena kan setiap masing-masing negara saling memperebutkan posisi untuk berada di Piala Dunia, mulai dari kualifikasi sampai dengan fase grup yang sekarang nih Bang ya. Jadi mungkin masing-masing negara itu punya euforia masing-masing loh Pak. Terus terutama juga tahun ini diselenggarakan di negara besar, yaitu Amerika Serikat
0: ya,
1: Meksiko dan Kanada ya Bang ya. Jadi memang tahun 2026 ini mungkin Piala Dunia yang dibilang meriah lah bisa jadi.
0: Oke, baik. Pak Alfredo, kalau merujut tim setelah selain tim Prancis yang Abang sebutkan tadi, kira-kira tim mana saja yang disebut sebagai favorit juara Piala Dunia 2026 ini? Kira-kira?
1: Banyak sekali Bang ya.
0: Banyak ya.
1: Karena berbagai negara besar 2026 ini banyak sekali talenta-talenta muda, tapi juga dikombinasiin juga dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Contohnya kita di Prancis tadi kita punya Mbappe, kita punya Michael Olise, kita punya Usman Dembele, kemudian kita juga di Brasil geser ke Brasil, kita punya Vinicius Junior dan kemudian Neymar kembali bermain. Kemudian juga kita geser ke Spanyol, di situ ada Lamine Yamal, Ferran Torres dan lain-lain. Dan juga kita punya juga Inggris, kita masih ada Harry Kane ada Foden. Jadi masing-masing negara kayak punya kekuatannya masing-masing gitu loh Bang.
0: Yeah.
1: Jadi seru pokoknya seru. 2026 ini Bang.
0: Apalagi yang lebih seru kalau nonton rame-rame ini Bang Alfredo ya.
1: Iya Bang, memang kita memang nunggu info-info kafe-kafe di sini yang bukan nobar, kita buka tonton nobar lah itu.
0: Segera OTW ke sana terus nih Bang Alfredo ya.
1: Iya, betul Bang.
0: Ya, Bang.
1: Biar rame terus kota kita Bang.
0: Bang, ini apa yang membuat sebuah tim ini disebut tim kuda hitam sesuai tema kita ini menurut Abang sendiri gimana?
1: Ya, jadi tim kuda hitam itu tim yang awalnya itu nggak di ini Bang, maksudnya nggak diunggulkan, tapi bisa saja menjadi kejutan.
0: Kejutan ya.
1: Bisa kayak menciptakan kejutan bagi negara-negara lain kayak ya dia gimana Bang ya? Jadi dia bisa menciptakan peluang untuk bahkan bisa menjadi juara.
0: Juara
1: gitu
0: ya.
1: Loh, Bang.
0: Masuk final lah seperti itu ya.
1: Iya bisa jadi Bang, karena ya memang negara-negara tim kuda hitam ini dia memang tidak banyak pemain besar, tapi dia dengan konsisten, dengan konsistensinya, dengan pengalaman-pengalaman pemainnya, dia bisa menciptakan tekanan kepada negara-negara besar yang sudah ada gitu Bang.
0: Ya, kalau merujuk tahun lalu di Piala Dunia sebelumnya kita lihat Maroko juga cukup menyita perhatian
1: Maroko,
0: publik ya.
1: Ya.
0: Ya pemainnya.
1: Betul Bang, Maroko.
0: Maroko. Ya berkemungkinan besar mungkin akan ada negara seperti itu ya yang di Piala 2026 ini Bang Alfredo ya.
1: Betul Bang.
0: Kira-kira menurut Abang sendiri negara mana yang mungkin berpotensi menjadi tim kuda hitam ini?
1: Tim kuda hitam ini bisa kita lihat kita punya Erling Haaland di Norwegia Bang ya.
0: Iya betul.
1: Norwegia ini bisa menciptakan kejutan Bang. Dia sekarang fase grupnya di grup I dia bersama Prancis, itu dia mungkin bisa menciptakan perlawanan yang berarti lah bagi Perancis. Mungkin dia kalaupun memang dia nggak bisa juara grup, minimal dia bisa juara dua grup itu lah. Yang yeah. penting dia masih bisa masuk ke fase selanjutnya.
0: Fase gitu selanjutnya. Mm-hmm. Selain itu bang?
1: Iya betul. Selain itu kita juga punya Meksiko.
0: Meksiko ya.
1: Juga ada Maroko. Iya bang. Masih jadi kayak mereka juga masih punya pemain-pemain lama juga, misalnya yeah. Meksiko tadi pemain-pemain yang lama kembali bermain gitu bang.
0: Iya yeah, baik. Kalau dari Asia sendiri gimana ini menurut Bang Alfredo? Siapa yang kira-kira berkemungkinan menjadi kuda hitam ini? Jadi tim yang kuda hitam?
1: Iya. yeah. Kalau dari Asia bang ya. Mm-hmm. Kalau Asia sendiri prediksi saya masih saja bisa Jepang ya bang ya, Jepang. Karena memang dari tahun kemarin juga Jepang walaupun dia memang nggak sampai ke fase semifinal atau ini, dia di fase grup maupun sampai ke ini dia bisa menciptakan perlawanan yang sangat berarti kayak permainan yang sangat cantik gitu loh, bang.
0: Ya, betul,
1: bisa
0: betul.
1: Ditampilkan oleh pemain-pemain Jepang.
0: Ya apalagi di era-era Kisuki Honda itu ya bang ya.
1: Iya, cukup menyedap. Karena memang Jepang ini masing-masing pemainnya itu punya visi yang sangat baik bang, masing-masing pemain itu. Jadi memang bisa menciptakan ancaman lah di tahun 2026 ini mungkin bang ya.
0: Iya betul betul betul. Apa kekuatan utama tim favorit juara dunia ini kira-kira ini bang?
1: Kekuatan utama kita bisa pertama itu mental ya bang ya, mental juara pertama. Kalau itu juga terus diimbangi dengan pemain-pemain muda yang mempunyai ambisi dan optimistik yang tinggi untuk menjadi juara Piala Dunia. Kemudian juga diimbangi dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman yang akan memberikan sentuhan motivasi kepada pemain-pemain muda yang lainnya. Jadi dengan adanya kombinasi ini mungkin bisa menciptakan suatu kerjasama yang apik lah pada tim tersebut, sehingga tujuan dari masing-masing negara bisa tercapai pada tahun 2026 ini.
0: Oh gitu bang ya. Baik bang. Kalau pertandingan ini, mengapa pertandingan antara tim besar dengan tim kuda hitam ini sangat menarik sekali untuk ditonton nih bang, kira-kira kenapa ini?
1: Ya betul bang, ini kayak ya saya bilang tadi di fase grup ini tadi bang, itu kita ada Prancis dan Norwegia nih bang.
0: Iya.
1: Nah ini Norwegia ini bisa saja bang, mungkin bisa unggul dari Prancis.
0: Bisa jadi
1: karena,
0: ya.
1: Karena pemain Norwegia ini punya talenta-talenta yang baik. Kita punya striker juga Erling Haaland di situ.
0: Yeah.
1: Nah, jadi bisa saja Norwegia ini menciptakan kejutan di mana orang banyak mengungguli Prancis kan pasti kan.
0: Betul.
1: Tapi mungkin saja Norwegia membuat kejutan besar gitu loh. Bisa atau ya seperti itulah bang.
0: Ya baik bang, menurut abang ini seberapa penting sih peran pemain muda dalam Piala Dunia 2026 ini?
1: Oke, peran pemain muda, pemain muda itu pasti ambisi dan optimis dia untuk timnya menjadi juara dunia itu pasti tinggi sekali bang ya, karena memang kayak ini momen yang sangat besar lah untuk bagi setiap pemain bola, yaitu Piala Dunia. Nah, juga kan pemain muda ini juga memiliki stamina dan kreativitas yang tinggi lah ibaratnya bang ya. Jadi peran pemain muda ini sangat penting sebenarnya dari setiap timnas negara Piala Dunia. Tapi juga perlu di garis bawahi, mereka ini belum mempunyai mental yang kuat lah untuk di Piala Dunia, makanya harus dikombinasi dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman di Piala Dunia gitu bang. Jadi dengan kombinasi tadi ya maka bisalah tercipta kerjasama yang bagus lah untuk negara mereka gitu bang.
0: Oke, berarti seperti yang Mam bilang tadi memang faktor mental ini sangat berpengaruh ya untuk berpeluang menjadi juara dunia seperti itu bang.
1: Iya.
0: Nah untuk selanjutnya bang.
1: Betul bang.
0: Dampak positif bang, apa dampak positif Piala Dunia bagi masyarakat dunia menurut abang sendiri?
1: Dari masyarakat dunia ya pasti kita dampak positif itu sangat berpengaruh pada sektor ekonomi, Bang.
0: Yeah.
1: Ekonomi di masing-masing negara, kemudian pariwisata, meningkatkan pariwisata. Ini juga bukan berlaku bagi negara-negara yang mengikuti Piala Dunia atau bahkan tuan rumah, tapi ini juga berlaku bagi negara-negara penonton, maksudnya negara yang tidak terlibat di Piala Dunia. Misalnya nih sektor-sektor ekonomi, misalnya kita di Indonesia saja nih Bang, mungkin ya kayak kata saya tadi, kafe-kafe tuh mulai buat-buat nobar-nobar gitu Bang. Jadi kan orang-orang tuh bisa datang gitu kafe. Jadi kan ini kan bisa meningkatkan
0: pendapatan
1: ekonomi kepada UMKM-UMKM yang betul Bang.
0: Ya Bang, bercerita lagi Bang terkait pemain muda. Nah, menurut Abang sendiri di tahun 2020, maksud kami di Piala Dunia tahun 2026 ini, siapa yang paling dominan? Prediksi Abang sendiri ini kira-kira pemain muda.
1: Pemain muda loh. Kita lihat juga misalnya dari apa namanya Bang, klub-klub besar lah Bang. Kalau di Real Madrid kita punya Mbappe. Jadi memang Prancis ini sangat diunggulkan lah karena sosok beliau ini. Kemudian kita juga di Real Madrid tadi kita punya Vinicius Junior di Brazil.
0: Kan?
1: Terus Vinicius Junior juga di dikombinasi dengan Neymar Junior gitu kan. Jadi cocok gitu Bang, pemain muda Vinicius Junior kemudian bermain bersama pemain berpengalaman sesosok Neymar gitu kan. Terus juga ada Usman Dembele, Michael Olise juga di Prancis. Jadi pemain-pemain muda ini sangat mendominasi lah gitu Bang di Piala Dunia ini gitu.
0: Ya baik Bang, kalau untuk negara-negara seperti ya pemenang sebelumnya ya Argentina, ini gimana menurut Abang ini? Dan juga Portugal, Cristiano Ronaldo mengingatkan umurnya udah cukup tua juga ini Bang.
1: Iya.
0: Gimana menurut Abang dengan Messi juga? Apakah bermain kira-kira di Piala Dunia 2026 ini kira-kira Bang?
1: Bang, sesuai dengan call-up squad kemarin kan Lionel Messi juga kembali bermain kan.
0: Iya.
1: Disandingkan dengan Di Maria dan Vasquez dan lain-lain. Jadi mungkin Argentina tetap dengan konsistensinya, dia visinya, dia tujuan dia untuk tetap mempertahankan gelar juara dunianya, dia pasti dia tidak akan Bang terlena ibaratnya kan, dia tetap harus mengisi gelar juara dong Bang. Walaupun di sisi lain negara-negara lain kan punya pemain-pemain muda yang ibaratnya di liga kan sudah bertabur bintang lah ibaratnya.
0: Betul.
1: Kan. Jadi terus kemudian di Portugal kita ada Cristiano Ronaldo. Jadi mungkin untuk mereka-mereka ini karena udah berumur, mungkin ini adalah partai last dance-nya mereka gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak persembahan. Betul. Jadi untuk pemain muda ini piala dunianya mereka lah ibaratnya, untuk pertama kali di mereka tampil, dan untuk mereka-mereka yang udah berumur ini kayak last dance-nya gitu loh Bang.
0: Betul.
1: Jadi itulah yang menyebabkan Piala Dunia tahun ini seru gitu.
0: Menarik ya seperti itu.
1: Iya, betul Bang.
0: Nah, Bang.
1: Gak sabar lah.
0: Gak sabar lagi memang ini. Memang iya, kita nantikan memang ini Bang Alfredo.
1: Iya Bang.
0: Terakhir ini Bang, terakhir seperti apa? Apa harapannya untuk Piala Dunia 2026 nanti?
1: Harapan. Oh iya siap Bang. Jadi harapannya untuk Piala Dunia ini yang pasti bisa berjalan dengan aman, sportif, yang pasti masing-masing negara menciptakan permainan yang berkualitas sehingga penonton tertarik untuk menonton Piala Dunia ini. Kemudian juga untuk harapannya untuk supporter-supporter di Indonesia, kita di Indonesia saja dibilangnya, untuk menjaga sportivitas gitu, jangan sampai karena Piala Dunia ini nanti menciptakan ini Bang, kayak perselisihan
0: negara, ya betul. Gitu
1: kan. Jangan sampai ini kan hanya hiburan. Semata lah gimana hiburan. Nah, jangan sampai karena Piala Dunia ini kita putus tali silaturahmi, kita adanya perselisihan di antara kita lah kita.
0: Iya. Baik, terima kasih buat Bang Alfredo yang sudah bergabung.
1: Oh iya, sama-sama.
0: Dan pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, sepak bola bukan hanya soal menang kalah ya, tapi juga tentang persatuan, semangat juang, strategi dan harapan jutaan pendukung di seluruh dunia. Dan menariknya setiap Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tidak terduga. tim besar bisa tumbang dari maksud kami dan tim kecil bisa menjadi sejarah ya. Nah, kalau menurut pendengar RRI Baraya, siapa tim favoritnya di Piala Dunia 2026 dan siapa menurut Anda yang akan menjadi kuda hitam dunia? Tidak terasa mendengar, kebersamaan kita dalam program Pesta Piala Dunia 2026 sudah sampai di penghujung acara. Saya Yasman mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda sore hari ini, juga kepada Bang Alfredo, terima kasih Bang sudah bergabung. Ya.
1: Ya, sama-sama Bang. Bang.
0: Yang sudah berbagi ya, pandangan ya. Bang. Amin, terima kasih Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Ya, itu dia pendengar. Tetap semangat ya dan junjung sportivitas karena sepak bola bisa menyatukan dunia. Dan saya Yasman pamit undur diri dalam program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Radio Piala Dunia. Sedalengku, entah kita pengen murum-murum siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita beweni pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.

0: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17. Makorwil

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, petugas Bandara SIM Aceh Besar gagalkan penyelundupan emas batangan 1,4 miliar rupiah. Informasi lainnya, pemerintah Aceh usul nama Tengku Syekh Pantai Glima sebagai pahlawan nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salam Lut Sumawe, Radio Asalam Uin Aramiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda. Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang warga Aceh Besar yang akan dijual ke Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiah.
1: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang dibawa ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Pelaku diciduk oleh petugas bandara pada kemarin saat hendak terbang melalui terminal internasional. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku berinisial KR warga Aceh Besar itu menyembunyikan emas dalam bentuk batangan di dalam sebuah koper. Penindakan dilakukan setelah berkoordinasi antara petugas bandara dengan cukai, pihak Lanut Sultan Iskandar Muda, dan aparat kepolisian. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai Banda Aceh hari ini mengatakan barang bukti emas yang ditangkap senilai 1,45 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan terus tidak mendeklarasi barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10-15%. Ketentuan itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
2: Modus ini
3: dengan barang penumpang.
2: Dengan penumpang.
3: Barang penumpang.
2: Di bawah. Kita lihat tadi sangat kecil sehingga dia bawa saja, dia tenteng saja bisa. Makanya kami juga di Bea Cukai, Bea Cukai Banda Aceh dan Aceh, salah satu kami bandara nasional, kami juga ke depan akan berkomitmen untuk mengawasi komoditas-komoditas strategis ini supaya diselundupkan keluar.
4: Sumber barangnya sudah diketahui apa? Apakah dari tambang ilegal atau dari?
2: Nah, ini yang saya sampaikan tadi akan kami kembangkan bersama teman-teman Polres dan Polres Polda untuk ini pengembangan apakah asal dari tambang ilegal. Masih kami kembangkan.
1: Menurut Rahmat, penyelundupan komoditas strategis seperti emas tidak hanya merugikan negara dari ekspor pajak dan keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sehingga pihaknya berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyelundupan komoditas berharga milik bangsa. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,5 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran asal-usul emas tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Budiana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh mengusulkan Tengku Cik Pantai Glima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang Pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
5: Pemerintah Aceh kembali mengusulkan nama Tengku Cik Pantai Gelima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Usulan tersebut kini memasuki tahap seminar yang digelar di Dinas Sosial Aceh Rabu kemarin 20 Mei 2026. Seminar diri tokoh masyarakat akan diisi sejarawan hingga ahli waris Tengku Cik Pantai Gelima atau Syekh Ismail bin Yaqub. Mewakili ahli waris sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Tengku Cik Pantai Gelima, Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar mengatakan perjuangan tokoh tersebut tidak hanya menjadi warisan sejarah bagi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi perjuangan rakyat Aceh. Menurutnya, penulis Hikayat Malenggang itu dikenal gigih berjuang demi agama dan bangsa di berbagai wilayah Aceh hingga ke Tanah Batak bersama pasukan Sisingamangaraja ke-12 dalam menghadapi agresi Belanda.
6: Juga memiliki rasa patriotisme dan semangat nasionalisme dan tinggi sehingga berkomitmen untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Untuk membangkitkan semangat perjuangan, Tengku Cik Pantai Gelima mendatangi kajian. Bangunan di kajian Malindagam yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Ikan ini sampai sekarang masih dapat dikenali dan menjadi salah satu karya sastra di tanah air yang patut dihargai.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano, menyebut sosok Tengku Cik Pantai Gelima tidak hanya penting dalam sejarah Aceh, tetapi juga memiliki nilai inspiratif bagi bangsa Indonesia. Ya, menikmati di usia yang masih muda, yakni sekitar 26 tahun, Tengku Cik Pantai Gelima telah menemukan kepemimpinan yang memadukan nilai keislaman, pendidikan, dan perjuangan rakyat.
7: Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Tengku Cik Pantai Gelima bukan hanya menjadi bagian dari sejarah Aceh, tetapi juga menjadi inspirasi nasional tentang keteguhan. Saya tadi merasa tertinggal, Pak, bahwa Tengku Cik Pantai Gelima 26 tahun sudah menjadi tokoh.
5: Dalam seminar tersebut terhadir sejumlah narasumber diantaranya sejarawan nasional Profesor Dr. Anhar Gonggong, Dr. M. Adli Abdullah, Tengku Habibie Wali, serta Dr. Laudi Taufik Nuryadin dari Kementerian Sosial RI. Pemerintah Aceh bersama akademisi dan budayawan terus mendorong penguatan dokumen sejarah, kajian ilmiah, dan bukti perjuangan sebagai syarat pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Bagi masyarakat Aceh, pengusulan Tengku Cik Pantai Gelima bukan hanya bentuk penghargaan simbolis, tetapi juga penegasan bahwa sejarah perjuangan daerah memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Masih dari Bandar Aceh, pendengar, penerapan sistem penerimaan murid baru SPMB berbasis zonasi di Bandar Aceh masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa terkait kualitas pendidikan dan pilihan sekolah bagi anak. Berikut laporan Cindy Nahla.
8: Sistem zonasi dalam penerimaan murid baru kembali diterapkan pada jenjang SD, SMP hingga SMA di Kota Banda Aceh. Kebijakan ini mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Meski bertujuan untuk pemerataan pendidikan, sistem tersebut masih menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua siswa. Banyak orang tua berharap anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit yang lokasinya terkadang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya sekolah yang kekurangan pendaftar karena dianggap kurang diminati dibandingkan sekolah tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh.
9: Dan juga saya meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir mengikuti zonasi itu, karena saya memastikan bahwa setiap sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, standar mutu pendidikannya ini terus kita akan jaga. Jadi tidak ada bedanya standar mutu pendidikan itu satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi makanya saya berharap kepada masyarakat semua untuk bisa memahami itu dan bisa mempercayai itu.
8: Ia menjelaskan dalam sistem penerimaan murid baru terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan masyarakat, yakni jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh berharap seluruh orang tua siswa dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku dengan memilih jalur penerimaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Informasinya disampaikan Tisi Mulyadi Putri.
10: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi Mak Megang atau Megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibreh Indra Gunawan menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
11: Kalau daya tampung kalau sapi itu sekitar 1.000, jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
12: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap, kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu kesiapan kurban. Domba ya sekitar 800, karena kan data yang kita miliki. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
10: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor, tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindakom UKM Kota Losmawe kembali menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
13: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindakom UKM Losmawe kembali menggelar operasi pasar dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut akan berlangsung di 3 lokasi berbeda, 21 hingga 23 Mei 2026. Kepala Bidang Perdagangan di Disperindakom UKM Kota Losmawe yang diwakili Rahmat Syah kepada RRI mengatakan, pasar murah digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Adapun jadwal pasar murah, yakni pada 21 Mei digelar di Kampung Blangpolo, Kecamatan Batu. Selanjutnya pada 22 Mei 2026 dilaksanakan di Kampung Menasah, Masjid Puntut, Kecamatan Blangmangat. Sementara pada 23 Mei 2026 pasar murah di Kampung Pusung Lama, Kecamatan Banyakti, Losmawe. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan total stok mencapai 16 ton beras, 4.800 kg pola pasir, 4.800 liter goreng, serta 1.500 papan telur ayam. Untuk harga di pasar murah, beras premium 10 kg dijual Rp100.000 per sak, gula pasir kemasan 2 kg Rp28.000, minyak goreng kemasan liter Rp28.000, serta telur ayam satu papan dijual Rp37.000. Ramadhan menambahkan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Maimun Akbar melaporkan.
0: Universitas Malko Saleh menggelar Focus Group Discussion FGD bertajuk penguatan wawasan kebangsaan sebagai strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Aceh. Berikut laporan disampaikan Saifullah Din.
14: Universitas Malko Saleh menggelar FGD bertajuk penguatan wawasan kebangsaan sebagai strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Aceh yang berlangsung di Aula Fisik Kampus Bukit Indah Losmawe Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani, selain Rektor Unimal Profesor Herman Fitra, turut hadir Rektor UIN Sultanah Naharasyah Losmawe Profesor Daniel, Kapolres Losmawe AKBP Ahzan, Kapolres Cotara AKBP Tri Afrianto, Kepala BNN Losmawe Rungasi Masua serta berbagai elemen masyarakat. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menyebutkan kegiatan FGD mengenai wawasan kebangsaan ini salah satu langkah atau upaya memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan tokoh masyarakat guna menanggulangi serta memberantas peredaran narkoba di Tanah Rencong. Selama ini BNN telah menjalankan berbagai langkah strategis mulai pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan dan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M hingga berkoordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan atau shareholder.
15: Hari ini kita melaksanakan FGD tentang wawasan kebangsaan untuk menanggulangi narkoba. Kita minta masukan kepada narkoba-narkoba masyarakat bagaimana cara yang efektif untuk melakukan pemberantasan narkoba di Aceh. Upaya-upaya yang kita lakukan, kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, P2M, pemberdayaan masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan stakeholder.
14: Ia berharap momentum ini dapat memicu seluruh perguruan tinggi di Asia untuk berkomitmen membentuk satuan tugas atau satgas maupun relawan cerdas anti narkoba di lingkungan kampus masing-masing. Tak hanya itu, BNN juga mengetuk pintu pemerintah daerah agar bisa lebih proaktif dan suportif dalam memfasilitasi gerakan bersih narkoba ini. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Melabuh. Pendengar, harga daging sapi dan kerbau di pasar tradisional Melabuh masih normal. Kenaikan diprediksi terjadi 3 hari jelang Idul Adha. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
16: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah pedagang daging megang mulai ramai berjualan di pasar tradisional Bina Usaha Melabuh serta di sejumlah pasar kecamatan lainnya. Pedagang menjual berbagai jenis daging yaitu kerbau dan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjalankan tradisi megang menjelang hari besar keagamaan. Salah seorang pedagang daging di pasar Bina Usaha Melabuh, Wahyu, mengatakan harga daging kerbau saat ini dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Idul Adha sebab permintaan masyarakat meningkat sehingga harga daging naik. Menurut tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan peningkatan permintaan daging baik sapi maupun kerbau sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Para pedagang berharap penjualan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring tingginya antusias masyarakat menyambut Hari Raya Kurban. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, melaporkan.
0: Dengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasar. Berikut laporan Tama Maulizar.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM atau Disperindakop melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Hal itu disampaikan oleh Kepala Disperindakop Khairuzadi saat diwawancarai RRI. Ia menyebut sejumlah upaya tersebut meliputi kegiatan gerakan murah.
18: Untuk stabilitas harga dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita ada gerakan pasar murah. Yang pertama gerakan pasar murah ini sudah kita lakukan mulai tanggal 18
17: mengatakan selain bekerja sama dengan lintas sektor di Aceh Barat, pihaknya juga bekerja sama dengan Provinsi Aceh untuk menggelar pasar murah di sejumlah titik lokasi di Aceh Barat. Ia mengatakan program kerjasama dengan provinsi ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga tanggal 23 Mei 2026. Pada tanggal 21, kegiatan berlangsung di Pasar Bina Usaha Melabuh, tanggal 22 berlokasi di Pasar Tradisional Gampung Bergang, Kecamatan Kawai 16. Kemudian pada tanggal 23 Mei, kegiatan dilaksanakan di halaman gedung SKB Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Khairuzadi juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga bahan pokok di pasaran menjelang Idul Adha. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan harga setiap harinya, serta akan melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan harga di pasaran tetap stabil. Lebih lanjut, Khairuzadi juga mengimbau pedagang untuk tidak melakukan penimbunan dan penaikan harga bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, kasus korban tenggelam di Danau Laut Tawar masih kerap terjadi. BPBD Aceh Tengah mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk selalu waspada serta memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Berikut laporan Fitra Jayadi.
19: Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Kendati menjadi lokasi wisata keindahan panoramanya, namun danau ini kerap memakan korban jiwa. Hampir setiap tahun selalu terjadi adanya korban tenggelam hingga dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, baik itu dari tangan wisatawan, nelayan, maupun masyarakat lain yang melakukan aktivitas di sana. Sekretaris BPBD Aceh Tengah Hamzah mengatakan musibah terjadi akibat beberapa faktor, seperti kelalaian, keterbatasan kemampuan berenang, kondisi arus bawah air, serta suhu air dingin yang menyebabkan kram otot. Terkait pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan memberikan himbauan tentang keselamatan, termasuk saat meningkatnya kunjungan para wisatawan ke danau terbesar di Provinsi Aceh tersebut.
20: Salah satu himbauan kita siaga danau itu, misalnya kan ada itu seperti kapal pesiar begitu Pak, ya kan, untuk wisata berkeliling, itu memang kita himbau untuk memakai safety pelampung. Nah, apabila terjadi sesuatu, tidak meminimalisir terjadinya korban dalam bukan BPBD aja Pak, kita kolaborasi dengan tim SAR atau sebagainya, nanti kita kolaborasi dengan SOS yang punya peralatan yang untuk bisa turun ke danau pada saat-saat tertentu begitulah. Dan relawan-relawan yang kita anggap bisa membantu kita dalam sosialisasi di siaga danau itu Pak.
19: Ditambahkan musibah terakhir yang memakan korban jiwa di Danau Laut Tawar terjadi pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Sebanyak 2 orang dilaporkan meninggal dunia yang berasal dari Kecamatan Pegasing dan Silih Nara. Korban tenggelam setelah perahu ditumpangi untuk mencari udang sebagai umpan pancing terbalik. Keduanya baru ditemukan di hari ketiga dan keempat setelah kejadian. Proses pencarian sempat terkendala akibat keruhnya air danau. Fitra Jayadi, RRI Takeng, melaporkan.
0: Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Al-Tahrin.
21: Daerah Bener Meriah berikan insentif kepada Taman Pendidikan Al-Quran triwulan pertama. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan program tersebut merupakan visi misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
22: Tapi peran pendidikan itu menjadi tanggung jawab mutlak dan urusan wajib dari pemerintah. Jadi tak kalah hari ini kita dapat memberikan bantuan insentif kepada ustaz-ustaz yang semua, inilah bentuk perhatian dan sebagai hormat kita menjawab. Dan kami doakan semoga di kalangan ustaz-ustaz yang semua, anak-anak dunia itu menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat.
21: Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Bener Meriah, Yusra Al-Fatah menyebut, sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takmon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Puh, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar, 20 atlet menembak perbakin kontingen Sabang siap rebut tiket Pekan Olahraga Aceh Pora mendatang di ajang Prapora yang berlangsung 17 hingga 24 Mei 2026 di Rindam Iskandar Damai Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Cabur menembak perbakin Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak yang berlangsung di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Ketua Perbakin Kota Sabang Darmawan melalui Ketua Rombongan Prapora Perbakin Kontingen Sabang Muhammad Rizal mengatakan, para atlet yang diberangkatkan akan bertanding di sejumlah nomor, yakni air rifle, air pistol 10 meter, kategori junior dan senior, bank crash 25 meter, serta multi rank 18 hingga 45 meter. Menurutnya, seluruh atlet telah menjalani persiapan dan latihan intensif sebelum diturunkan di ajang tersebut.
4: Peserta kontingen Sabang tahun ini merupakan momen penting untuk menentukan mereka untuk dapat bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara.
3: Rizal mengatakan seluruh atlet telah dipersiapkan dengan maksimal. Ia berharap para atlet tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi Kota Sabang. Hingga hari ini, pihak yang memprediksikan Perbakin Sabang mampu membawa pulang belasan tiket untuk Prapora mendatang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam saat melepas langsung kontingen Prapora cabang menembak Kota Sabang yang berlaga pada ajang Prapora menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan atlet menembak Kota Sabang untuk meraih prestasi membanggakan. Ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan membawa pulang hasil maksimal pula. Menurutnya, keikutsertaan dalam Prapora momentum penting untuk menunjukkan kualitas atlet menembak Sabang di tingkat provinsi.
23: Yang pertama harus dianggap ini adalah sebuah olahraga yang menunjukkan kejuaraan kemudahan di Sabang
3: Selain mengejar prestasi, Wali Kota Sabang juga menilai olahraga menembak memiliki manfaat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi Persatuan Menembak Indonesia Perbakin. Pemerintah Kota Sabang juga berharap para atlet menembak dapat terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syah Abdul Rauf As-Singkili. Sambut perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh melalui Disperindak menggelar pasar di Aceh Kecil. Berikut kita ikuti laporan Salihin Barus.
24: Ya, empat komuniti di sini, Pak. Yang gula, beras, telur, minyak. Ada empat komuniti yang kita supply, Pak.
25: Iya, iya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Aceh dikabarkan akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Kegiatan pasar murah ini nantinya Disperindak Aceh akan menggandeng Perum Bulog dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindak Kop UKM Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Disperindak Aceh melalui salah satu staf yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana kegiatan pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil, Rasidin membenarkan adanya program pemerintah Aceh melalui Disperindak melakukan pasar murah di 69 titik pada 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, di mana menurut Rasidin kegiatan pasar murah ini nantinya yaitu dalam rangka upaya menstabilkan harga pasar menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan titik lokasi pasar murah sendiri akan direncanakan, yakni di titik lokasi pasar gosong Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, kemudian di daerah pasar Blusema Suro, dan di desa Handel Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.
26: Di Singkil ada juga kegiatannya?
24: Ada apa? Ada di tiga titik juga Pak, di Kepatan Gosong, di Limo, satu lagi apa ada tiga Pak di lokasinya.
25: Berarti ini dalam rangka ini ya, jambut ini ya Pak ya, Idul Adha ya.
24: Menyambut Idul Adha Pak, di 23 Kabupaten Kota juga Pak, kegiatan.
25: Kemudian untuk jadwal kegiatan dan jenis bahan-bahan yang disediakan, Rasidin mengungkapkan akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2026. Sementara untuk bahan-bahan yang disediakan berupa beras premium ukuran 10 kg, telur, minyak goreng, dan gula pasir dengan nilai total harga setiap per paket yakni sebesar 203.000

0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilaya Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini, produksi

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwilus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimbraya 90,1 FM. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dalam program Redelung sore ini dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda.

sebagai Fredus Manalga ini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
2: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
2: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
3: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
2: Hah, laundry toh?
4: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dengarkan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Uga yang akan terus menemani Anda hingga nanti. Dan mendengar jangan kemana-mana, selanjutnya Irfan Cekul dengan Sebuku Nibumi ke ruang dengar Anda.

problème. Faut moi.

soal anak maminya bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga.

panas, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut penta efek. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Pye

Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat

jika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar

0: pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairul. Kalau sampai waktu itu,

0: kulit. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa aku bawa berlari. Berlari hingga hilang
1: pun ya, baik mendengar kami selingi dengan informasi di sore hari ini aku terkait dengan work from home ya. Jadi pemerintah resmi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home WFH
2: tadi,
1: lebih tepatnya selama 2 bulan ke depan ya.
2: Karya
1: pemerintah
2: Khairil
1: sendiri
2: Anwar,
1: juga telah menetapkan WFH sejak 31 Maret 2026 lalu.
2: Puisi ini menggambarkan alam individualistis
1: tentang work from home dan program optimalisasi pemanfaatan energi di
2: pada
1: tempat
2: bulan
1: kerja.
2: Maret 1943,
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi
2: jalan,
1: seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan kegiatan work from home atau WFH
2: Indonesia, setelah
1: WFH berlaku untuk 2 bulan ke depan.
2: Pada tahun 1942,
1: nah, salah satu pertimbangan pemerintah menerapkan WFH adalah untuk efisiensi bahan bakar minyak atau BBM, pasokan minyak mentah dunia terganggu akibat konflik di
2: sajaknya
1: Timur Tengah.
2: Bertajuk
1: selain kebijakan WFH, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk masyarakat, insentif untuk menggerakkan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2026 ini.
2: Merupakan
1: nah sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ria Sierli menerbitkan surat edaran tentang
2: penjajahan
1: work from home dan juga program optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Surat edaran yang ditujukan kepada para pimpinan perusahaan atau pelaku usaha di seluruh Indonesia.
2: Si binatang jalang
1: kebijakan WFH tentunya dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong
2: sebagai
1: pola kerja yang produktif, adaptif
2: Anwar
1: dan juga berkelanjutan. Kebijakan WFH sendiri disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Lebih lanjut, Menaker juga mengatakan dihimbau untuk menerapkan work from home atau WFH bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai dengan kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan. Jadi teknis pelaksanaan WFH itu sendiri diatur oleh masing-masing perusahaan.
2: Sebagai pelaku

Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung dengan Masjid Agung Ruhamah Pakengon. Kita akan ikuti pengajian di sore ini, dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Pakengon dan sekitarnya.

0: Ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian agen program Red Long sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Eri Takingun untuk mengikuti kumandang ajan saat lagi dari Masjid Agung Ruhamah Takingun. Saat lagi jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: 的。
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, saat lagi kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berimbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, usai Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Tapi kalau memang nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena nanti under invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Bukannya untuk penjualan.
7: Perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa itu.
9: Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Balai. Ulfa Nadira dari RRI melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka kalau kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi di belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik. Plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah. Mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu, bukannya ini banyak nih. Mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, ikan abe, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli. Dinas teknis, bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tulambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan bagi daerah di Tanah.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 orang yang berasal dari Jawa Barat. Sahabat Udara Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat sudah tadi, dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini, dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya,
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga, Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah, khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi, agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengalami kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin untuk Menur Hakim Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
17: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
20: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita
17: semua. Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026. Di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marsiano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orade sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat nih, Rabu itu lalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
0: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti program Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan judul Tolong Menolong dalam Kebaikan dan Takwa.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
4: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema mimbar agama kali ini adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Islam adalah agama yang menekankan pentingnya kebersamaan dan saling membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk saling mendukung dalam hal kebaikan, seperti menolong orang yang kesusahan, membantu fakir miskin, menjaga lingkungan, serta menguatkan persaudaraan. Sebaliknya, kita dilarang bekerja sama dalam hal yang merusak, seperti permusuhan, kezaliman, dan perbuatan maksiat. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar pahala dan keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang suka menolong. Tolong menolong bukan hanya memberi manfaat bagi orang lain, tetapi juga menjadi jalan keselamatan bagi diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk tolong menolong bisa sangat sederhana. Membantu tetangga yang sedang kesulitan, ikut serta dalam kegiatan sosial, atau sekedar memberikan nasihat yang baik. Semua itu adalah bagian dari amal kebajikan yang mendekatkan kita kepada Allah. Dengar Radio Republik Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti program Mimbar Agama di edisi malam kali ini, pendengar. Dan kita lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai

0: Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, coba tanya-tanya ke penyiar nih. Kira-kira mereka mau bangkit dari apa ya?
1: Bangkit menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif.
2: Bangkit melalui pendidikan dan literasi.
3: Bangkit melawan hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
4: Bangkit dari dampak bencana dan krisis ekonomi.
5: Bangkit dari ketertinggalan.
6: Bangkit dari kemalasan.
7: Bangkit dari tantangan menuju Indonesia maju.
0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum penting ini untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

0: 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita dengarkan arti dan harapan kebangkitan nasional.
1: Halo, perkenalkan nama aku Sri Rahayu. Aku lulusan jurusan Teknik Informatika. Hari Kebangkitan Nasional menurutku adalah momentum kebangkitan kesadaran untuk berkontribusi nyata, bukan sekedar sejarah masa lalu. Aksi nyata bukan sekedar kata. Anak muda lebih memaknai Harkitnas sebagai dorongan untuk berkarya dan berprestasi di berbagai bidang, mulai dari teknologi, lingkungan, sampai kewirausahaan.
2: Halo, saya Julpan Pacebro, dokter hewan. Menurut saya, Harkitnas adalah momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan bangsa Indonesia di dalam melawan penjajah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya lulusan keperawatan. Menurut saya arti Harkitnas dalam ilmu kesehatan, kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa yang kuat. Dan juga momentum ini juga menekankan pentingnya semangat, optimisme, dan daya juang masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup.
4: Saya Budi, lulusan Sarjana Hukum. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini kita tidak hanya mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, tetapi juga menyalakan kembali api semangat untuk terus bangkit dan bergerak maju. Bangkit dari rasa takut, bangkit dari kemalasan, bangkit dari perpecahan, dan sama-sama tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah.

0: Katanya sih, anak muda di Hari Kebangkitan Nasional menjadi motor penggerak perubahan. Generasi muda tidak sekedar menjadi penerus, melainkan ujung tombak kedaulatan negara yang mampu menghadirkan inovasi, mengasah kecerdasan intelektual, juga membawa Indonesia lebih maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Harapan dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah agar masyarakat Indonesia terus memiliki semangat untuk bangkit, bersatu, dan maju dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
2: Harapannya, kebangkitan kesehatan adalah kebangkitan ekonomi, pendidikan, dan budaya, membentuk bangsa yang tangguh.
3: Harapan saya, mari sama-sama kita satukan langkah, kuatkan persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju, lebih hebat, dan lebih bermartabat di mata dunia. Karena Indonesia tidak akan besar hanya dengan mimpi, tetapi oleh semangat rakyatnya yang terus berjuang tanpa henti.
4: Pendengar, kita akan menuju Indonesia Emas 2045 yang akan dimulai dari sekarang, dimulai dari saya dan Anda, serta kita semua. Lantas, apa arti Harkinas menurut pendengar Radio Republik Indonesia?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

RRI Radio Piala Dunia. Sedalamku, entah kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Tin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, i

Saya Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyebut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

أشهد أن محمد رسول

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa."

sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk memberikan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling lihat dan bandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net ya. Berjumpa kembali kita pendengar di malam hari ini di edisi Kamis 21 Mei 2026 di program Dai Menjawab ya. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di malam hari ini pendengar, dengan topik kita yaitu gaul boleh, lalai jangan ya. Nah, sudah tersambung melalui sambungan telepon pendengar di malam hari ini dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Imam Kampung Antara, Bapak Tengku Helmi Fahri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Pak.
0: Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Ya alhamdulillah, saya juga sehat di malam hari ini Pak Imam. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ingin bergabung, ingin bertanya juga sama Pak Ustadz kita di malam hari ini, bisa langsung ketik chatnya di WA kita 0852 7082 5272, atau bisa tinggalkan komentarnya di video live yang sedang tayang di YouTube RRI Takengon malam hari ini. Tinggalkan saja pertanyaannya di situ, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dengan Pak Imam di malam hari ini ya. Nah, kita berbicara di era modern saat ini pendengar, apalagi anak muda ini hidup di tengah perkembangan teknologi, media sosial, hiburan, dan juga pergaulan yang semakin luas tentunya. Menjadi pribadi yang gaul, aktif, dan mengikuti perkembangan zaman tentu bukan hal yang salah ya. Namun di balik itu semua, ada tantangan besar yang harus dihadapi generasi muda, yaitu jangan sampai terlena dan lalai terhadap kewajiban, nilai-nilai agama, serta tanggung jawab hidup ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut sama Pak Ustadz di malam hari ini, bahas bagaimana cara menjadi generasi muda yang tetap keren, aktif bersosialisasi dan mengikuti tren tanpa kehilangan arah dan juga batasan dalam kehidupan ya. Jadi kali ini kita juga akan memahami pentingnya menjaga akhlak, waktu, ibadah, serta memilih lingkungan pergaulan yang positif di tengah derasnya pengaruh dunia modern ya. Kita berbincang lebih lanjut dengan Pak Ustadz di malam hari ini, ada Pak Tengku Helmi Fahri selaku Imam Kampung Antara. Nah, Pak Imam nih, kalau menurut Pak Imam sendiri, gimana sih Pak, kalau dari perspektif Islam ini memandang pergaulan anak muda di era modern seperti saat ini, Pak Ustadz, Pak Tengku nih?
1: Ya baik Pak, mungkin terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Insya Allah semoga bermanfaat ke depan, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Jadi para pendengar, sebelumnya kita mengucapkan syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah malam ini masih diberikan kepada kita kesehatan sehingga apapun pekerjaan kita Allah mudahkan.
0: Amin.
1: Jadi gaul di sini saya spesifikkan yaitu gaul dalam tren sosial. Misalnya dalam mengikuti update terkini tentang misalnya perkembangan media sosial atau dari segi outfit atau bahasa. Namun yang harus digarisbawahi adalah ini semua tidak boleh keluar dari aturan Islam. Dalam artian kita boleh mengikuti perkembangan zaman, namun ketika ada tren sosial ini, yang tren gaul ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ini yang perlu kita saring. Seperti itu. Misal kita itu tren sosial gaulnya itu dari segi gaya bahasa. Ada bahasa gaul yang bermakna positif, ada yang bermakna negatif. Jadilah muslim yang cerdas, pemuda yang cerdas. Ketika kita tahu bahwa bahasa ini itu mengandung hal yang negatif, maka ini yang perlu kita tekan, ini yang perlu kita saring. Selanjutnya sekarang yang mungken sangat-sangat digandrungi oleh Gen Z sekarang itu dari segi outfit. Kita sering melihat dari media sosial, TikTok dan sebagainya, bagaimana outfit yang tren terkini ketika misalnya dalam tongkrongan dan sebagainya. Ketika outfit itu bertentangan dengan Islam, misalnya contoh menampakkan

0: itu sebagai penghalang bagi kita untuk tidak mengikuti tren-tren yang dapat bertentangan dengan nilai Islam.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, Pak Imam nih, untuk di zaman saat ini banyak sekali kan kita lihat fenomena-fenomena nih yang paling sering mungkin dalam membuat generasi muda lalai saat ini, apa aja sih Pak Imam nih menurut pandangan Pak Imam?
0: Mungkin ini ya karena ini mungkin apa tuh ya, efek sih, mungkin ini penyebab utamanya karena jarangnya pendakwah yang cerdas yang hanya mendakwahi mungkin kalangan anak muda pada tempat-tempat yang jarang anak muda kumpul di situ. Contoh misalnya, karena begini, dakwah itu tidak harus pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para orang-orang yang ingin mendekat dakwah, contoh di majlis taklim, masjid dan sebagainya. Maka jadilah muslim pendakwah yang cerdas, dakwahlah pada tempat-tempat yang banyak digantungi anak muda, contohnya di tempat tongkrongan dan sebagainya. Bahkan dalam dua perspektif, yaitu perspektif psikologi dan perspektif dakwah Islam, ini tuh sangat-sangat berkaitan erat. Yang pertama adalah dari perspektif psikologi, yang dimana ada namanya itu similarity attraction effect, yaitu orang-orang akan lebih cenderung nyaman ketika bergaul dengan cara komunikasi yang sama, cara berpakaian yang sama, cara pola pikir yang sama. Nah, disinilah letak celah kita untuk masuk sebagai pendakwah. Dan yang kedua adalah dari perspektif Islam, perspektif terdakwa Islam. Bukankah dulu kita pernah mendengar yaitu ulama kita Sunan Kalijaga yang mendakwah dengan cara seni wayang, karena di daerah tersebut seni wayang itu sangat lekat dengan masyarakat. Maka ini perlu kita contoh untuk para dai-dai muda, para dai-dai yang ingin membangun generasi Gen Z yang Islami, maka gunakanlah cara ini. Maka ketika kita gunakan dengan cara ini, misalnya kita itu sering nongkrong, kita itu menggunakan outfit yang tren sekarang, kita itu menggunakan cara-cara yang tren sekarang, misalnya dengan cara bahas-bahas sesuatu yang identik dengan tren sosial terkini di TikTok, maka disitulah kita selipkan hal-hal yang mengandung dakwah, yang mengandung nilai Islamnya. Misalnya, kayaknya kalau misalnya kita nongkrong di daerah masjid, kayaknya cocok tuh. Nongkrong pun dapat, sholat pun ya. Atau misalnya, kayaknya kita kalau misalnya nongkrong ini, terus kita bikin agenda bantu-bantu orang lain misalnya, atau misalnya bagi-bagi takjil gratis, kita cari sumbangan dan sebagainya. Bukankah ini sangat mudah untuk masuk kepada golongan anak muda, karena ini sudah menjadi tren yang banyak dipakai oleh para orang misalnya dalam media sosial, Instagram, TikTok dan sebagainya. Yang poinnya adalah mengandung nilai-nilai positif. Okay. Jadi begitu, Pak.
1: Ya, apalagi kalau berbicara di zaman sekarang ini kan eranya media sosial begitu, Pak Imam ya. Kadang kita juga melihat anak-anak muda ini kalau dalam bermedia sosial ini etikanya agak kurang gitu. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, tanggapannya bagaimana nih Pak melihat perilaku anak muda ini, apalagi di media sosial ini cenderung tidak bisa menjaga akhlak dan etikanya gitu ketika bermedia sosial gitu.
0: Baik, maka begini, ini setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Maka ingatlah, setiap apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, jejak sosial itu tidak akan pernah hilang. Yeah. Jangan sampai kita yang terlalu mengikuti tren, misalnya dengan mengikuti tren-tren akhlak yang kurang baik, sehingga dapat berpengaruh ke depannya, misalnya kita dengan cara tadi kerja. Sekarang itu mungkin ada hal atau ada sebagian perusahaan atau sebagian tempat kerja yang mencari tahu Facebook kita, termasuk di media sosial, bagaimana kita cara kita berinteraksi di media sosial. Ini juga menjadi penilaian ketika kita ingin diterima atau tidak. Maka ini yang perlu dilihat bawahi. Terus ini adalah poin pertama. Terus poin yang kedua adalah dalam

0: bijak menggunakan media sosial, apa salahnya? Banyak sekarang pendakwah-pendakwah atau mungkin ulama-ulama kita yang di media sosial itu lebih menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Atau misalnya yang sambil guyon, yang sambil bercanda dan sebagainya, tidak serius-serius muncul, misalnya itu Gus Baha. Gus Baha itu mendakwah dengan cara yang santai, dengan cara yang mudah dimengerti oleh semua kalangan. Saya rasa tidak menjadi sebuah beban ketika mendengarkan hal-hal yang baik yang berbau dakwah Islamnya, namun dengan cara penyampaian yang santai. Maka ini mungkin awal-awal akan sulit, tapi cobalah untuk dibiasakan. Kadang-kadang mungkin sehari itu mungkin dua ceramah cukup. Kalau perlu kita tulis poin-poin yang penting-penting. Mungkin pembahasannya itu bukan tidak harus langsung ke hal-hal yang berat. Yang ringan-ringan saja dulu. Saya rasa bijaknya seperti itu. Dan begini ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mencintai pemuda yang taat. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada tujuh golongan yang nanti dinaungi di hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah sebutkan yaitu wasyabun nasa'a bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Lalu kenapa hanya pemuda yang dinaungi di hari kiamat? Kenapa bukan orang tua? Karena kita itu bapak juga mungkin pernah muda kan? Bagaimana sulitnya mengontrol hawa nafsu? Bagaimana sulitnya untuk menahan pandangan? Ketika usaha itu berat di yang kita rasakan, tentunya pahala, ujrah, kebaikan yang kita dapatkan berbeda dengan orang-orang yang mudah untuk menghindari hal-hal yang bermau maksiat. Maka ini tolong ditekankan, ditanamkan dalam hati bahwa kita pemuda yang taat dengan seorang tua yang taat jauh perbedaannya. Karena apa tadi? Godaan kita jauh lebih besar daripada orang tua yang taat. Orang tua yang taat apa lagi dipikirkan? Sudah menikah, mungkin tenaga pun atau mungkin minat pun tidak lagi sekuat pas sebelum menikah dulu, pas masa-masa muda dulu. Jadi ini harus yang ditekankan, ditanamkan dalam hati.
1: Iya, berarti intinya berarti peran dari orang tua dan keluarga ini sangat besar sekali begitu Pak Imam ya, dalam mengawasi mungkin dan membimbing pergaulan anak muda ke depannya begitu ya. Karena makin kesini mungkin makin banyak juga mungkin orang tua dalam tanda kutip dan keluarganya yang kurang begitu dalam mengawasi dan juga mungkin membimbing anaknya menuju pergaulan yang lebih baik lagi ke depannya begitu Pak Imam ya.
0: Itu pun termasuk Pak.
1: Oke, okay, baik. Nah, kalau berbicara lalai nih Pak Imam nih, kalau dari Pak Imam sendiri melihat ada nggak sih gejala-gejala atau tanda-tanda ini seseorang mulai lalai dalam kehidupannya nih?
0: Jadi begini, salah satu penyebab kita lalai itu adalah kurangnya iman di dalam hati. Mungkin saya pun sudah juga pernah merasakan dalam titik itu. Yaitu bukti bahwa iman kita itu kurang di dalam hati kita. Yang pertama adalah maksiat itu ketika kita kerjakan tidak ada penyesalan dalam hati. Perlu digarisbawahi, tidak ada manusia yang tidak pernah mengerjakan maksiat kecuali dua, yaitu Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat maksum, yaitu terjaga daripada dosa. Selama kita bukan Nabi, selama kita bukan Rasul, tidak ada celah untuk terhindar daripada maksiat. Pasti pernah berbuat maksiat. Namun poinnya adalah pertahankan iman dalam hati. Ketika ada iman dalam hati yang kita tidak lalai, maka ada penyesalan ketika mengerjakan maksiat. Ketika lalai ini sudah ada dalam hati, maksiat pun sudah tidak ada penyesalan ketika kita kerjakan, dan ibadah pun cenderung akan malas ketika ingin mengerjakannya. Nah, dan untuk meminimalisir lalai ini perlu ditanamkan mindset dalam pikiran kita itu, ketika ada niat ingin berbuat baik jangan ditunda, kerjakan saat itu juga. Nah, ketika ini dibiasakan, contoh misalnya sholat, misalnya sholat ya, ketika mendengarkan azan, alf masih azan, belum kamat. Nanti kalau udah kamat, masih sempat nih, harus ada 2 jam lagi. Ketika ini diteruskan, takutnya nanti bukan dikerjakan, malah ditinggalkan. Nah, maka perlunya yang saya katakan tadi, ketika ada niat baik untuk mengerjakan ibadah, maka kerjakan saat itu juga, maka ini dapat meminimalisir kelalaian. Dan insya Allah ketika dilakukan dengan istiqomah, maka dapat menghilangkan sifat lalai dalam hati kita.
1: Oke, okay, baik. Nah, ini ada salah satu pendengar kita nih, Pak Imam nih, yang bertanya, gimana sih caranya untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan juga ibadah gini, Pak Ustadz? Karena mungkin banyak yang kehidupan sosialnya bagus, pendidikannya bagus, pekerjaannya bagus, tapi ibadahnya kurang gitu. Nah, ini bagaimana untuk menjaga keseimbangan itu, Pak Imam nih?
0: Ya, mungkin dari setiap, bukan dari perspektif saya ya. Dalam Islam itu, setiap hal yang berbau dengan misalnya contoh pendidikan dalam mencari nafkah, tentunya harus diniatkan pertama kali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya bagi anak muda, contoh misalnya, ketika ingin mencari nafkah, mencari rezeki itu, atau membangun aset ke depan, maka yang pertama itulah niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari rezeki karena Allah, bukan karena mengikuti tren dan sebagainya, atau mengikuti lingkungan dan sebagainya. Atau misalnya kita para suami itu ketika mencari nafkah, niatkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku niat ini bukan untuk mencari harta dunia semata, tapi untuk menunaikan kewajibanku sebagai suami dalam mencari nafkah terhadap istri, terhadap anak, yang insya Allah ketika dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mudahkan, pasti Allah akan mudahkan, saya amin itu. Dan alhamdulillah ini juga dikuasa praktekkan, karena ini bimbingan dari guru-guru saya pas di pondok dulu, yang impactnya itu sangat luar biasa. Kita itu akan cenderung mudah untuk beribadah, tidak ada berat untuk beribadah. Ketika kita niatkan mencari rezeki atau pendidikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita itu akan berserah diri apapun endingnya nanti, apapun hasilnya nanti, itu pasti lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini diterapkan dalam hati, tentunya iman itu akan tumbuh. Ketika iman itu telah tumbuh, maka tentunya sangat mudah untuk melaksanakan ibadah di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Begitu.
1: Oke, ini ada pertanyaan lagi juga nih Pak Imam nih, cara ngajak teman-teman ini di lingkungan, baik itu di lingkungan rumah mungkin ya, untuk mengajak teman-teman sebayanya ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan religius gitu. Karena mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip ini anak-anak muda zaman sekarang agak susah begitu Pak Imam diarahkan ke hal-hal seperti itu. Nah, ini gimana nih, mungkin ada tips-tipsnya mungkin Pak Imam?
0: Oh, baik. Ini mungkin kita harus melihat lingkungan yang cocok dengan pemuda-pemuda Gen Z sekarang. Kalau di sini namanya itu ngasik, ngaji asik. Nah, jadi itu sangat cocok untuk para anak muda, karena di situ kita bisa ngopi, kita bisa curhat, kita bisa atau yang merokok dan sebagainya, boleh silahkan. Namun yang dibahas pun di situ lebih mengutamakan tentang ilmu agama, tentang lebih mendalam tentang agama Islam. Setelah itu mau cerita silahkan, mau curhat silahkan. Artinya walaupun kita itu ngaji belajar, namun dengan cara yang seru, dengan cara yang santai, yang sesuai dengan kebutuhan anak muda gaul sekarang. Nah, ini pun yang saya terapkan. Jadi misalnya saya kemarin tuh ingin mengajak kawan-kawan itu ngaji, itu susah sekali, sangat susah. Ya, alasannya mungkin sibuk lah, atau lagi teleponan lah, main game dan sebagainya. Saya punya inisiatif. Ya udah, kalau misalnya kalian nggak mau ngaji, nanti mau nggak poin-poin pengajian tadi, apa tahu kalian. Kok boleh katanya? Tapi di sini aja, kan nggak usah pergi. Boleh, silahkan. Akhirnya saya ngaji, poin-poin yang saya dapat malam itu pengajian, saya tulis, saya kasih beberapa, saya tulis beberapa poin-poin yang utama. Nanti setelah sampai pada kawan-kawan tongkrongan saya, mesti saya terangkan dengan cara yang santai, dengan cara yang ketawa-ketawa, dengan cara mungkin dengan sambil ngopi, apa, rokok dan sebagainya. Sehingga walaupun kawan-kawan saya itu tidak pergi ngaji, tidak pergi ke tempat pengajian, namun poin-poin yang saya sampaikan guru saya, bisa tersalurkan dengan mudah diterima dan santai pada kawan-kawan saya di tongkrongan. Nah begitu, sesuaikan saja dengan kondisi yang apa kita sudah pikirkan.
1: Iya, berarti nggak usah terlalu kaku gitu Pak Imam ya, sesuaikan saja dengan kondisi keadaan di sana begitu ya. Nah, ya, silakan Pak Imam, ada yang mau dilanjutkan mungkin?
0: Mungkin gini ya, outfit itu dalam tren gaul tidak lagi menentukan baik buruknya seseorang. Jadi kalau mau gaul pun tidak masalah, asal jangan keluar dari konteks berpakaian dalam Islam. Makanya tadi contohnya menjaga aurat. Yang perempuan pun demikian, tidak masalah menggunakan merek yang tren sekarang, contohnya Rakabani dan sebagainya. Namun ketika pakaian itu tidak sesuai dengan konteks Islam, ini menjadi bahan renungan kita, jadilah muslim yang cerdas. Bukankah indah sekarang ada beberapa tren muslimah, walaupun dia itu dalam konteks muslimah, namun tidak ada kesan ketinggalan zaman, tidak ada kesan kunonya. Maka cobalah untuk masuk ke ranah itu, ke ranah pakaian yang Islamiah, yang tren sekarang. Kita tidak mengikuti, kita tidak tertinggal dalam tren sosial, juga kita tidak melanggar aturan Allah dalam berpakaian di agama Islam. Dan tentu saja kebaikan akan kita dapatkan. Yang laki-laki pun juga begitu.
1: Iya,
0: kita itu tidak usah memandang lagi pakaian yang misalnya yang tidak harus pakai peci dan sebagainya. Kita itu sekarang lebih mudah, lebih santai saja dalam mengikuti tren sosial. Asal itu tadi, tidak usahakan jangan keluar dalam konteks Islam dalam berpakaian.
1: Iya baik. Terakhir nih Pak Imam, sebagai penutup juga mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesannya untuk generasi muda zaman sekarang ini supaya tetap semangat mengejar cita-cita tanpa melupakan akhirat ini. Pak Imam silakan sebagai penutup Pak Imam.
0: Ya baik. Mungkin sebagai penutup, kejarlah apapun cita-citamu. Selama itu diniatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti itu baik. Dan untuk para pemuda, ini mungkin adalah sebuah nasihat dari guru saya yang sangat-sangat indah sekali. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Allah itu berfirman dalam hadis Qudsi, kalau Allah begini, ya abna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, selama engkau berdoa kepadaku, mohon ampun kepadaku, ghafaratu laka ala ma kana fika wa la ubali, akan aku ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu itu. Kita sadar anak muda, kita masih panas-panasnya, hawa nafsu kita masih tinggi-tingginya. Jangan pernah putus asa ketika mengerjakan maksiat, karena Allah itu besar sekali. Dan Allah sambung lagi, ya abna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, sekalipun dosamu itu setinggi langit, innaka ma da'autani warjartami ghafaratulaka ala matanasika wala ubali, selama engkau berdoa kepadaku, memohon ampun kepadaku, aku tidak peduli seberapa tinggi dosamu. Bahkan begini, kalau ada pun orang yang dosanya itu setinggi langit, mungkin sekarang tidak pernah mungkin sejarah manusia yang punya dosa itu setinggi langit. Kalau ada pun berarti orang yang tidak pernah tidur, selalu mengerjakan maksiat, setiap langkah maksiat. Namun ketika kita itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya penyesalan, ghafaratu laka ala ma kana fika, akan aku ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli seberapa tinggi dosamu, seberapa pekat dosamu. Tidak ada alasan untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu hadis kudusi yang terindah yang saya pernah dengar. Begitu indahnya ampun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sulit kita untuk menghindari maksiat. Namun kata guru saya, orang yang hijrah daripada maksiat itu seperti anak yang baru lahir. yang tidak mungkin langsung dapat berdiri tegak, namun tetaplah berusaha untuk berdiri tegak walaupun nanti tahu akan jatuh. Tetaplah untuk mempertahankan diri dari maksiat walaupun nanti tahu akan mengerjakannya lagi. Tetaplah demikian hingga imanmu kuat, hingga seperti tadi anak bayi itu hingga kakinya kuat. Hingga kakinya kuat, hingga apa? Hingga kaki itu sangat-sangat kuat dan tahan untuk menghindari maksiat. Artinya apa? Tetaplah istiqomah walaupun terjatuh, walaupun mengerjakan maksiat lagi, tetap tobat lagi. Sehari itu mengerjakan 1000 maksiat, tetaplah 1000 kali untuk mengerjakan tobat. Yang insya Allah ampunan Allah itu sangat-sangat besar sekali, dan Allah yang menjanjikan itu. Maka tetaplah jadi pemuda yang sabar dalam menghadapi hawa nafsu, sabar dalam menghadapi maksiat, dan tekankan bahwa dirimu innallaha yuhibbu tawwabin, Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Sekian, Pak.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Tengku Helmi Fahri selaku Imam Kampung Antara sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita di malam hari ini dalam program Dai Menjawab dengan topik kita tadi, gaul boleh, lalai jangan, ya. Terima kasih pendengar, ya. Kita akan berjumpa kembali di program Dai Menjawab di edisi selanjutnya. Terima kasih Pak Imam sudah menyempatkan waktunya. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah. Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Imam, ya. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Aceh Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dalam operasi yang digelar pada Selasa malam 19 Mei 2026, petugas berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 62 kg dan mengamankan dua orang pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran antar kabupaten. Kedua pelaku masing-masing berinisial MD usia 36 tahun dan MI usia 29 tahun. Keduanya diamankan di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Aceh Tengah setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas transaksi narkoba jenis ganja di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kita beranjak ke program selanjutnya pendengar, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, coba tanya ke penyiar nih, kira-kira mereka mau bangkit dari apa ya?
1: Bangkit menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif.
2: Bangkit melalui pendidikan dan literasi.
3: Bangkit melawan hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
4: Bangkit dari dampak bencana dan krisis ekonomi.
5: Bangkit dari ketertinggalan.
6: Bangkit dari kemalasan.
7: Bangkit dari tantangan menuju Indonesia maju.
0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum penting ini untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Radio Piala Dunia. Kuhabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Siti Nurhaliza. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Taringon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya rangkaian lagu-lagu Malaysia ya akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini, di hari Kamis 21 Mei 2026. Nah, seperti biasa yang ingin mau bergabung silakan, kami tunggu di line telepon 0821 658 54676, 0821 658 54676, atau bisa melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852 702

0: Sudah lama juga saya gak dengerin lagunya nih, Siti Nuralija ya. Betapa ku cinta padamu. Sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Yang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Budi. Lemes. Dimanakah gerangan kok menghilang?
0: Lemes banget, belum makan apa?
1: Warten malah.
0: Bang Bayu gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat nih. Bang Budi kok udah berapa hari nggak nongol nih? Kemana nih?
0: Nongol, tadi nongol, kemarin nongol. Mungkin pas lagi saya lagi siaran, Bang Bayu lagi nggak monitor kedang.
1: Mungkin
0: ya kan, atau mungkin sayanya lagi nggak siaran, Bang Bayunya monitor. Sayanya siaran, Bang Bayunya nggak monitor gitu.
1: Kayaknya setiap hari itu monitor saya.
0: Oh gitu ya. Alhamdulillah, buktinya saya masih siaran malam ini.
1: Tapi sehat-sehat Bang Budi kan?
0: Sehat-sehat. Gimana? Sehat semua keluarga di rumah Simpang Balik?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan dari pagi tadi nih?
1: Pagi tadi, hari ini tadi nggak ada kegiatan nih Bang.
0: Oh, nggak, biasanya ke kebun, ngutip atau nanem-nanem apa gitu, nggak ya?
1: Sebelumnya kena longsor.
0: Iya. Terus gimana itu? Apa udah ada pergantian atau dapat dana kan dari pemerintah?
1: Belum ada, di kontrol pun belum ada sesuatu pun bekas banjirnya tuh.
0: Waduh, udah berapa bulan dari November kemarin ya? Mudah-mudahan ya. Ada rezekinya nanti Bang Bayu ya, digantikan dengan kebunnya ya.
1: Amin.
0: Ya oke. Jadi Bang Bayu mau denger lagu apa nih?
1: Lagunya dari versinya Meriam Bellina aja tuh, yang judulnya Begitu Indah aja lah.
0: Begitu Indah. Oke. Silakan dilanjut salam-salamnya.
1: Ya buat Bang Bayu, moga sehat-sehat selalu. Okay. Bang Budi. Moga sehat-sehat selalu aja kan.
0: Amin.
1: Pecinta RRI, pendengar RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Moga dalam keadaan sehat-sehat juga selalu.
0: Amin. Oke, ada lagi?
1: Gitu aja Bang.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bayu dari Simpang Balik ya. Mungkin Bang Bayu lagi monitor radio tapi sayanya lagi gak siaran ya. Atau sayanya lagi siaran, Bang Bayunya lagi gak monitor radio, jadi gak ketemu gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Bayu. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Siapa lagi di belakang Bang Bayu nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo juga, selamat malam Ruang Rindu Bang Budi.
0: Halo, gimana ketua kabarnya?
2: Apanya ketua, aku lagi muda nih, masa ketua.
0: Oh gitu ya, gak enak lah masa sama senior saya ngomongnya begitu.
2: Oh berarti ketua,
0: ada ketua.
2: Kira tadi tua
0: Bang Budi. Enggak, Bang Joy ketua, saya wakil ketuanya gitu. Tinggal cari nanti siapa sekretarisnya kan gitu.
2: Sekretarisnya maksudnya dari Bang Budi lah yang cari ya.
0: Gimana hari ini ngapain aja Bang Joy?
2: Hari ini ada kegiatan nih, batu-batu ini keponakan Bang Budi kan.
0: Oh iya.
2: Ini ngaduk-ngaduk semen Padang Bang Budi.
0: Semen Padang diaduk-aduk. Waduh.
2: Diaduk-aduk campur ke semen kan, diaduk-aduk kan. Yeah. Batin keponakan kan.
0: Saya pikir kenduri atau apa gitu kan, lagi musimnya kawin nih, banyak orang yang nikah kan.
2: Itu lain Bang Budi pestanya, ini kami ini pesta men pasir Bang Budi.
0: Pesta men pasir ya.
2: Pesta pasir Bang Budi sama semen Padang diaduk-aduk.
0: Waduh, kan? Bangun rumah berarti ceritanya nih ya.
2: Iya, keponakan Bang Budi nih. Ada sedikit kerjaan kan.
0: Ya, mudah-mudahan cepat selesai lah ya rumahnya. Lancar selesai, terus
2: Bang Budi.
0: Lancar terus kegiatan-kegiatannya Bang Joy ya kan.
2: Amin, amin Bang Budi.
0: Sehat semuanya, keluarga juga di rumah kan, itu yang penting, jangan lupa bahagia, itu yang paling penting.
2: Iya ya kan? Betul Bang Budi. Kita kan harus berbahagia walaupun hati kita terluka berkah.
0: Siap. bahasanya kayak anak muda.
2: Memang kok bahasa itu anak muda, masa gua
0: harus kan harus bahagia walaupun hati terluka ya. Waduh.
2: Iya betul Bang Budi, walaupun hati kita terluka, kita harus bahagia Bang Budi.
0: Iya sih, betul juga ya.
2: Contohnya kalau seperti ini Bang Budi, saya nanti request lagu kan itu harus Bang Budi dengar dulu.
0: Dengar itu Bang Budi. Apa judulnya?
2: Ini masalah ini Bang Budi, masalah kehidupan kita Bang Budi.
0: Apa tuh?
2: Ini judul-judulnya Bang Budi kan, tapi aku takutnya Bang Budi gak mau putar lagu.
0: Apa dong judul lagunya?
2: Ini khusus-khusus untuk pria-pria sejati semua.
0: Siap. Apa judulnya?
2: Seperti Bang Budi, Bang Bayu kan pria sejati kan, semuanya kan. Kalau yang nggak jadi, yang bukan sejati itu nggak usah dengar lagu ini Bang Budi.
0: Jadi apa judulnya?
2: Ini lagu judulnya Bang Budi kan, Rokok dan Cinta Bang Budi.
0: Rokok dan Cinta. Siapa penyanyinya?
2: Itu cover jazz blues, ya musik blues jadi kan. Blues rokok, mama ini suka aku dengar musik-musik blues rock tuh Bang Budi.
0: Penyanyinya siapa?
2: Penyanyinya saya nggak tahu, tapi ya cover AI tuh Bang Budi.
0: Blues rock, Rokok dan Cinta gitu ya.
2: Rokok dan Cinta cover dia tuh kan dari AI tuh kan.
0: Berarti penyanyi aslinya siapa ya? Coba nanti saya cari dulu, penasaran sama penyanyi aslinya tuh.
2: Ini pun dalam piknik, dalam piknik saya cari, tapi dia penyanyinya nggak ada Bang Budi, tapi dia cover tuh Bang Budi dong.
0: Ya boleh nanti coba kita dulu, Rokok dan Cinta ya.
2: Itu semuanya.
0: Genrenya blues ya.
2: Genre blues rock tuh Bang Budi.
0: Oke, siap.
2: Itu kalau Abang Budi pecinta rokok dan pecinta cinta kan. Itu cocok dengar-dengar malam-malam nih Bang Budi. Sama-sama itu saya dengar liriknya nih kan. Sama-sama membara dia Bang Budi.
0: Membara dalam hal apa nih? Dalam hal percintaan atau dalam hal apa nih?
2: Itu rokok pun ada baranya dia kan. Cinta pun ada baranya, tapi sama-sama jadi abu dia Bang Budi.
0: Siap. Berarti nggak ketemu dong kalau kayak gitu, sama-sama jadi abu ya, nggak ketemu berarti dong.
2: Namanya cinta sama rokok kan, namanya kan rasa cuman kan. penting nanti itu.
0: Siap. Oke.
2: Itu untuk pria-pria sejati.
0: Pria-pria sejati ya, siap.
2: Kalau yang tidak sejati itu nggak usah dengar Bang Budi.
0: Ayo salam-salamnya nih, salam-salamnya ya.
2: Salamnya karena saya pun lama sudah nggak mendapat telepon kan. Karena sibuk ngomong-ngomong semen tadi kan rusak. Api nanti Bang Budi kan.
0: Oh iya, kalau lagi malam kan bisa kayak gini nggak megang cangkul kan.
2: Masak malam-malam megang cangkul macam ngejek Bang Budi kan.
0: Enggak, maksudnya kalau lagi malam nggak megang cangkul kan bisa nelpon ke sini gitu.
2: Iya betul, habis capek Bang Budi weh.
0: Ayo salam-salamnya buat siapa nih?
2: Utama itu tuh Bang Budi ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat dalam bertugas dan semoga bertambah jam terbangnya ke depan.
0: Amin.
2: Dan untuk semua kawan-kawan kita seperti Bang Bayu tadi, semoga sehat selalu ya Bang Budi kan.
0: Amin.
2: Di mana saja, dan untuk kawan-kawan kita semua Bang Budi ya, pendengar setiap RI Takengon di mana saja berada kan. Kabarnya pimpinan RI kita dari ganti Bang Budi ya.
0: Iya. Udah berganti sama Pak Imam Taufik.
2: Orang-orang mana tuh yang mau beri bapak tuh?
0: Orang Bandung.
2: Bandung, Ibu Ani tadi pun?
0: Ibu Ani kemarin dari Garut.
2: Ibu Larisma Dewi?
0: Ibu Larisma memang orang Jakarta dia.
2: Oh iya,
0: tapi
2: pindah ya.
0: Lahirnya Ibu Larisma kemarin di Sipirok, di Tapanuli, orang Batak Ibu Larisma kemarin.
2: Oh, itu tadi ya.
0: Kalau Ibu Ani sama Pak Imam Taufik ini sama-sama orang Sunda dari Jawa Barat.
2: Orang Bandung Bang Budi ya. Saya ucapkan Bapak siapa tadi Bang Budi?
0: Pak Imam Taufik.
2: Saya panggil aja Pak Taufik aja.
0: Bisa.
2: Kalau Pak Imam tadi banyak Imam Asyarifin, Imam Masjid banyak juga kan.
0: Imam kampung juga ya. Aduh.
2: Imam kampung, Imam dusun, banyak nanti Bang Budi. Enak nih, yeah. Bapak Taufik.
0: Yeah.
2: Enak ya. Saya ucapkan selamat menjadi kepala RI Takengon Bapak Taufik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu aja Bang Budi, nanti lagunya tadi dengarkan ya.
0: Oke, Rokok dan Cinta, siap. Oke.
2: Blues rock ya.
0: Oke, ya terima kasih Bang Joy. Salam sama keluarga semua ya. Sehat-sehat semua.
2: Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bang Budi. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy ya. Terima kasih Bang Joy. Dua minggu kemarin kita baru ada pergantian kepala RRI Takengon ya, dari Ibu Ani Hasanah Mubarok berganti ke Pak Imam Taufik ya. Jadi kepala RRI Takengon sekarang dipimpin sama Pak Imam Taufik, sedangkan Ibu Ani Hasanah kemarin pindah ke Bali. Ibu Ani Hasanah kemarin pindah ke Bali ke RRI Singaraja ya. Jadi terima kasih Bang Joy tadi sudah memberikan ucapan selamat ya kepada kepala kita RRI Takengon di malam hari ini. Dan kita coba baca-baca lagi WA yang sudah masuk pendengar di malam hari ini. 0811-6850 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muhlis di Kemili, lagunya dari Raja, Aku Ada Karena Kau Ada. Oke, terima kasih Bang Budi. Terima kasih juga Bang Muhlis di Kemili ya, dari Raja, Aku Ada Karena Kau Ada. Ada kalau tadi Bang Bayu di Simpang Balik, ini Bang Mus nih di Simpang Balik ya. Dua-duanya sama-sama ini yang punya kawasan Simpang Balik ya. Bang Mus di Simpang Balik 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Yolanda, Pantai Cinta. Salamnya untuk Yana, Erna, Nadia, Muna, Trio Fitri, Fatma, Bang Herman, Bang Amir Mahmud, Amirun, Mas Bayu juga tuk semua. Nah ini kata-kata bijak seperti biasa dari Bang Mus ya. Jangan ikut-ikutan membenci orang lain karena mendengar cerita buruk tentangnya. Karena apa yang kita dengar belum tentu benar. Oleh karena itu janganlah menilai orang lain dari katanya kalau belum tahu nyatanya. Betul sekali ya. Jadi jangan pernah ikut-ikutan apa kata orang ya kan. Jadi hanya karena mendengar cerita buruk tentangnya, jadi jangan menilai orang lain dari katanya kalau belum tahu nyatanya ya. Mantap sekali ini kata-kata bijak dari Bang Mus ya. Terima kasih Bang Mus, sehat-sehat selalu. Salam-salam untuk keluarga di rumah ya. Terima kasih.

Ya itu dia tadi request lagu dari Bang Joy ya, Rokok dan Cinta. Terima kasih Bang Joy, sudah kami putarkan tadi lagunya. Dan dua lagu selanjutnya ada Raja, Aku Ada Karena Kau Ada, request dari Bang Muhlis di Kemili. Dilanjut dengan Yolanda, Pantai Cinta, request dari Bang Mus di Simpang Balik.

Ya baik pendengar, sebagai penutup satu buah lagu request dari Pak Rohimun ya. Ternyata ini Pak Rohimun. Oh belum saya sempat bacakan tadi WA-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam juga. Selamat bertugas dan semoga sukses. Amin, amin. Dari Pak Rohimun, salam rindu memori lewat lagu. Salam buat Bang Joy, Pak Suparmanto, Bu Ana, Bu Selvi, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak Rohimun minta lagu request dari Fanny Fabiola, judulnya Cinta dan Permata. Oke, salam santun saking kulo Rohimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Rohimun. Sebagai penutup akan kita putarkan request lagunya tadi dari Fanny Fabiola, judulnya Cinta dan Permata.

0: Ya baik pendengar, demikian kita cukupkan Ruang Rindu rangkaian lagu-lagu Malaysia di malam hari ini. Selanjutnya nanti pada pukul 22 kita lanjut terus dengan rangkaian program musik dan budaya. Dan kita lanjut temani dengan rangkaian lagu-lagu Melayu sesaat lagi pendengar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita dengarkan arti dan harapan kebangkitan nasional.
2: Halo, perkenalkan nama aku Sri Rahayu. Aku lulusan jurusan Teknik Informatika. Hari Kebangkitan Nasional menurutku adalah momentum kebangkitan kesadaran untuk berkontribusi nyata, bukan sekedar sejarah masa lalu. Aksi nyata bukan sekedar kata. Anak muda lebih memaknai Harkitnas sebagai dorongan untuk berkarya dan berprestasi di berbagai bidang, mulai dari teknologi, lingkungan, sampai kewirausahaan.
3: Halo, saya Julpan Pacebro, dokter hewan. Menurut saya, Harkitnas adalah momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan bangsa Indonesia di dalam melawan penjajah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya lulusan keperawatan. Menurut saya arti Harkitnas dalam ilmu kesehatan, kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa yang kuat. Dan juga momentum ini juga menekankan pentingnya semangat, optimisme, dan daya juang masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup.
5: Saya Budi, lulusan Sarjana Hukum. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini kita tidak hanya mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, tetapi juga menyalakan kembali api semangat untuk terus bangkit dan bergerak maju. Bangkit dari rasa takut, bangkit dari kemalasan, bangkit dari perpecahan, dan sama-sama tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah.

0: Katanya sih, anak muda di Hari Kebangkitan Nasional menjadi motor penggerak perubahan. Generasi muda tidak sekedar menjadi penerus, melainkan ujung tombak kedaulatan negara yang mampu menghadirkan inovasi, mengasah kecerdasan intelektual, juga membawa Indonesia lebih maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Harapan dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah agar masyarakat Indonesia terus memiliki semangat untuk bangkit, bersatu, dan maju dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
2: Harapannya, kebangkitan kesehatan adalah kebangkitan ekonomi, pendidikan, dan budaya, membentuk bangsa yang tangguh.
3: Harapan saya, mari sama-sama kita satukan langkah, kuatkan persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju, lebih hebat, dan lebih bermartabat di mata dunia. Karena Indonesia tidak akan besar hanya dengan mimpi, tetapi oleh semangat rakyatnya yang terus berjuang tanpa henti.
4: Pendengar, kita akan Indonesia Emas 2045 yang akan dimulai dari sekarang, dimulai dari saya dan Anda serta kita semua. Lantas, apa arti Harkinas menurut pendengar di Republik Indonesia?

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Berjumpa kembali kita di program musik tradisional dan budaya. Di malam hari ini akan terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu Melayu tentunya ya, yang terus menemani hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Nah, senang sekali tentunya kembali menemani ruang dengar Anda pendengar. Selamat malam. Dan terima kasih juga masih terus mendengarkan RRI Pro 1 Takengon ya di malam hari ini. Dan kita akan coba bahas topik tentang mahar lagi ini ya. Jadi mahar pernikahan Melayu antara adat, agama, dan kehidupan modern ya. Jadi berbicara mahar ini bukan hanya sekedar syarat dalam pernikahan, tetapi juga memiliki nilai budaya, simbol penghormatan, martabat keluarga, hingga identitas adat yang diwariskan turun-temurun, pendengar. Jadi namun di era modern saat ini muncul banyak pertanyaan di benak pikiran kita semua ya. Apakah mahar itu harus mahal? Dan bagaimana pandangan adat Melayu terhadap mahar? Apakah generasi muda mulai meninggalkan tradisi? Dan bagaimana juga Islam memandang mahar yang memberatkan ya? Nah, selama kurang lebih 40 menit ke depan nanti kita akan coba bahas dengan santai tentunya, namun dengan penuh makna, dan juga ditemani dengan rangkaian musik-musik lagu-lagu Melayu. Nah, kalau kita berbicara Melayu ya, terkhususnya dalam adat budaya Melayu, ini pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan, tapi juga menyatukan dua keluarga besar, pendengar. Karena itu berbicara mahar ini memiliki posisi penting, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, simbol keseriusan lelaki ya, dan juga lambang tanggung jawab dalam rumah tangga. Nah, di berbagai daerah di Melayu, mahar juga dikenal dengan istilah mas kawin, hantaran, uang hangus, atau juga belanja adat ya. Nilainya juga bisa berbeda-beda ini tergantung adat daerah, status sosial, pendidikan, dan juga kesepakatan keluarga tentunya ya. Nah, dalam masyarakat Melayu lama ini memang mahar sering berupa emas, kain adat, seperangkat alat sholat ya, atau mungkin bisa juga kebun, ternak, dan yang lain-lain gitu. Jadi yang menarik dalam masyarakat Melayu ini sangat menjunjung prinsip adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah ya. Artinya adat harus selaras dengan ajaran agama. Nah, jadi kalau menurut pendengar semua ini, menurut pendengar apakah mahar saat ini sudah terlalu memberatkan? Apa mungkin tradisi mahar di daerah-daerah juga mungkin ada pandangan masing-masing? Apakah justru mahar sederhana malah justru lebih baik? Nah, nah kalau kita berbicara konteks Islam ya, kita berbicara konteks Islam ini, mahar adalah hak perempuan yang wajib diberikan oleh laki-laki saat menikah ya. Namun dalam agama, konteksnya Islam di sini ya, tidak menentukan besaran tertentu. Yang paling penting adalah keikhlasan, kemampuan, dan juga tidak memberatkan. Jadi ini menunjukkan bahwa nilai mahar ini bukan pada kemewahannya, tetapi juga pada makna dan tanggung jawabnya ya. Tapi sayangnya di era sekarang ini, terkadang kalau kita ngomongin mahar ini malah berubah menjadi ajang gengsi sosial, pendengar ya. Jadi dalam tanda kutip ini mungkin ada yang merasa malu mungkin jika maharnya dianggap terlalu kecil ya. Padahal kalau kita berbicara konteksnya pernikahan, pernikahan ini bukan perlombaan kemewahan. Jadi pernikahan ini juga bukan tentang siapa yang paling mahal, tetapi bagaimana tentang membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah ya. Jadi ada quote yang menarik nih, mahar yang baik ini bukan yang paling mahal, tetapi yang paling ikhlas dan juga membawa keberkahan gitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau berbicara apalagi di era modern seperti saat ini, pendengar ya, di zaman media sosial sekarang ini, jadi budaya pernikahan juga tentunya ikut berubah ya. Banyak orang mungkin dalam tanda kutip berlomba untuk membuat mahar yang fantastis.
pesta yang megah ya, dekorasi yang mewah, hingga seserahan mungkin yang terlalu berlebihan gitu. Jadi akibatnya apa, efeknya apa? Nah, banyak pemuda di era saat ini banyak yang takut menikah karena muncul tekanan-tekanan ekonomi. Bahkan ada yang menunda pernikahan karena tuntutan adat yang terlalu berat ya. Padahal kalau kita berbicara dalam konteks budaya Melayu asli ini, esensi pernikahan adalah menjaga kehormatan, mempererat silaturahmi, dan juga membangun keluarga yang baik nanti ke depannya. Jadi bukan hanya sekedar kemewahan sesaat ya. Jadi generasi-generasi muda di Melayu juga saat ini mulai mencari jalan tengah, yaitu jalan tengahnya ya tetap menjaga adat, tetap lebih sederhana, dan yang paling penting lebih realistis dan juga tidak memberatkan gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, kalau kita berbicara mahar ya, sebetulnya nggak lebih, jangan mewah-mewah lah sebetulnya ya. Jadi esensinya tetap menjaga adatnya dapat, sederhananya pun dapat, dan juga tidak memberatkan salah satu sisi. Agar intinya keluarga yang dibangun nanti menuju sakinah mawaddah dan mawaddah ya. Jadi itulah pendengar, intinya sakinah mawaddah warohmah yang paling pentingnya. Jadi sama-sama menjaga kehormatan, intinya juga mempererat silaturahmi, dan itu tadi membangun keluarga yang baik ke depannya tanpa ada tekanan ekonomi di awal ya. Karena itu tadi, gara-gara mahar yang fantastis, pesta yang megah ya, dekorasi yang tergolong mewah, hingga seserahan mungkin yang dalam tanda kutip berlebihan. Jadi akibatnya pemuda-pemuda di era zaman modern sekarang ini banyak yang takut nikah. Karena itu tadi, belum apa-apa di awal aja sudah muncul tekanan-tekanan dalam konteksnya ekonomi begitu ya. Bahkan ada yang menunda pernikahan karena tuntutan adat mungkin yang dirasa terlalu berat.